radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai ceritakan jadi di mana India ada. Dan pe lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu jadi baramati di mana India ada. Dan sanggup aku munyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji

Datuk berumur 61 tahun. Namanya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak setik cerita. Cerita ke berkawal dengan inik kita Datuk berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi Siti Arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedih dada. Akai, pedih mendadak. Kau tu dia solo. Kau, apa tuai tu tadi? Naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu. Nan mulai nak saya tu janjuk kau ke hospital. Kadang nak tu, kau main stroke kan stroke kau tu. Kau, aki kita tu tadi, oh dan nyuang mungkin. Dah tai di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak ni dia ada nukai baka. Kita dia tu hospital dia dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Spital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik riset baru orang x-ray kita berkenyap ni tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawak cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dia dia tadi dutur berspital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini nak no, kak ngeripai kau dutur peninggal tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu ke awak kejaga di tu eh, aku nguging ke duit ini no patut bagi kak ke duit kau ibu kita tahu kau ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peninggal nak jawab hari hospital kena nganjong lakinya tadi bisik orang kedai ke main nasua tadi orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa lapar dia perut 8 hari pagi tadi banyuan-nyuang ngagai emergency dia dianyo orang ngadu semua deh nyo lapar perut ini kita tu dah tadi dia beli ya samosa duigi jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas maya ya kemakainya tadi seraya makai seraya nyepu seraya makai seraya nyepu ya gak baru mansau dia guri yang deh dia dia terpedak kutai tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosa nya. Alu pada ya pekit marathon. Diatur sekian hari bulan eh ku ya. Bisi pekit marathon perhaya siapa peninga betul-betul ₹5,000. Enti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu enti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Ku ya peninggal. Jadi hari siti amamai. Ya Belanda kasih aku medak peninggal. Nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade berkasuat ya tak Belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ya ke 55 60 tahun ke atas ah jadi penyawah ya Belanda nade jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh lumba satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya ₹5,000 alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nadai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Marathon ketega sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam.
di Bangkok, Thailand dan Peningai, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai.

akon si Tamarat. Dia di pintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak saya tu maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata. Nyu alir ati sidak medak bisi tiga iko indo biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tu. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngoe gawa sama pentang nama ku ba indo tu seksi nal ngenak baju ke nama ko orang yang nyuka ayan dada aya ke ayan peh tadi ngenak skirt ayan peh nama penguat sidak ya tu. Ko bala temuai ke bisi datai urak ngau nyengaiknya. Nak muka-muka peningal ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyuntural nyu begentayang bertanda belungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena dah itu jadi utai tu ukai sengapa peningal ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngage bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau bertanda ba longon aku ilah kena merindang semangat ko pama medum ya mutai kan yang di pening ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat nakon si Tamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah laban kau sidak ya tu cara dia kena berbasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau nopi ya laban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu yang ti orang nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya peringat jadi nyama tadi utai kenyadi di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda enturan-tural sida induk tinggi koknya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu. Leban adat mono ada din, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan dalam genuk min, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri, Jimmy MG, terima kasih kena nunggal, sama gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia nama teknya di Jakarta Indonesia dia sebenarnya aku nanya kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasa nama tak dalam bi anak kita uji cik kita dia tahu pedak nama tak dalamnya ah bisi tak dalamnya tentu ya bisi bu bisi namanya butuh lai bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai saya dalam biak mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di din bak kampung Kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat di din siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kunya buat aku Kedekumai kita banggar lagi
Bebaik ke ular. Amai. Ukai ular geteh na segi ular hidup. Tang ular tu. Ukai ular ke bisa. Ular ciet ke sedak ya. Dan segi ular ke make ciet. Besai diri. Kira ke besai kuan lengan. Nemiak ke berumur.

dia jaga bak benua China then ya ke lelaki bernama Song tu dia pernah kena lagu disco lagu seseko ko kita okay bela bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau lebu arah ke lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda okey bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya okey sesebarang okey lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih gig maya rinam ngopi amaga tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap, minta embab, lantang senang, nguan menua, gayuh, nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngage kita pendengar semua. Mumpul aku ke sekali itu. Bertemu, bamaya kebukai. Bye-bye, ngage kita pendengar semua.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri, rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Nomeri.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, Bukit berberita ketegar mawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegar bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oha!
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapulang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayu kita dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucuk kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Rob, Shanda Shapinas, Johnny Chan ngam mega Pamela A ya, Nikki ke pengabang ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ya. Mas diri angka bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai rupiah muka angka dekat ngulo program pengerami ke bisi diatur ke sarito lebih lagi pengerami kita ke benuang agi ba ari kawai ba ari ke enam sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar ari program ke bisi diatur tu berengkeh hari sarito ngau mega pergila mega bisi diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkeh pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai Nur Meda mayuh macam pengawal puang pihak mereka penerang ke berkawal ngau latih industri ngau mereka perkara pelajar ya ke bisik di pantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya sari tu mereka hari ndor berjadi ke hari TV menua 2026 ke diatur ba dataran Putra Jaya. Jadi pengerami hari Tibet menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulo pengerami hari Tibet menua 2026 ya. Atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational lebih ki ungkup pala nembiak kita harap kanguna peluang tu ngau mana kala bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau meka pemekuh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil pagi ya ba program berjadi kari TVET menua tu ya atau nyerangkum ba sekedap perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawak bertanam topi pengangkut automotif servis rail maritim ngau meka sektor energi ya. Okey, nya ke ngelansak ke berkawal ngau pengawak atau ke apa ngerami berjadi ke hari TVET menua 2026 ke diatur sarito ba dataran Putrajaya lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulo pengerami ke bisik diatur ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang enya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun mega. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyadi ke pagi tu.

Okey, lagu hari Jospin Juri ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai ba segmen pengerak pagi ungkup ke sehari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Jadi harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak bergulai ba segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati meka ke sari tau. Okey, tu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Dayana Shini Singkang, ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jaku di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua, nanggwa panggai bak pengerapit kawal antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding, ketegal Jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, sokong meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Berkongsi ke info berita. Randau engkau temuai piamega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 WiFM segulai sejalai.
1: Y912

KYFM, sekolah sejalai. Bergulang dengan kita ujung minggu serta 6 hari bulan 6 2026 mana hari bulan serta 6-6-2-6. Bergulang aku dengan Stephen, kita bergulang dengan Simon Y9-12 serta bakal selama 3 jam dekat bergulang dengan kita nyentuk dengan pukul 12 tengah hari tu lagi. Ba hari 6 tu pelabak aku mayuah kita hanya tadi mulai ke diri dengan dua kita ke bekerja udah ke lama pemisi kemari pun bisa dah pulang daripada aku. Serito pelabak aku mayuhnya depan lagi kita yang tadi mulai ke diri dengan kain dua ke bekerja laban hari satu kita dekat ngepun ke pengawak baru serta hari satu megapan bala sida nembiak ke bersekolah dekat ngepun ke sekolah baru ungku ke tahun tu udah ke pemisi lama bak dengan tahun 2026. Okey, jadi kita ke sekali tu dekat perinan baru sekali tu kita dekat ningat ke lagu Phoebe lagu kedua nama aku Kai Ipak Nuan.

Okey, lagu hari Jonas McKean, terlebak ke diri, ditujung dengan kita ke terlebak ke diri, berapi ke diri, makai ke diri tu, nanti ke diri, ke diri suah tu, tu orang bujang tahu ke, orang ke induk darah. Okey, program kebisik diatur pergi lah di kucing di tu, kucing ka free morning edisi gawai 2026. Jadi ia kebak program ke sekali tu, ka free morning ke sekali tu dekat diatur bak tunggu pahlawan pada merdeka. Waterfront Kuching, Pengkalan Sapi ngau Dataran Ibu Pertiwi. Jadi mayuah program ke dia tu berserima ngau edisi gawai tu nyeng kaum pengawak barak tau ke berjalan berbala mayuah tu diatur bergulang ngau Dayak Cultural Foundation ke diatur ba Waterfront Kuching, lalu sidak tu tadi nengah Padang Merdeka, serta megak bisik megak program kebukai, bisik jualan kompos, bisik megak nama gitu. Mayu okey. Mayu gimah pengawak kebukai atau ke program kebukai ke diatur berstreaming dengan Kuching Ka Free Morning edisi gawai 2026. Jadi kita nya tadi dipinta ngena pakaian di BC etnik Dayak meh nak bantu edisi gawai dah. BC megak pengawak berpersa pengerai, BC pengawak nyadung ai irup ti nak berbayar percuma aja mayanya. Okey, nya program ke BC diatur pergila. Tidak ada pengawal pergila oleh mana datang dengan ngulu pengawal tu diatur ba area waterfront itu meh. Area waterfront Kuching itu. Kuching Car Free Morning edisi gawai 2026. Kita dengarkan lagu dari Stanley Meringai dengan Kerry Garris. Hari gawai, andu gawai.

0: si Harintai Crypto Club bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke menu sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
5: Alah dulu.
2: Lagu ngau kami.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gera nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batau ngetu dulu nda lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngejek gayu guru, gerainya melantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balat linga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Gori Maxwell berpadu Maya Gawai. Di tujuh agak kita akan bisa berpadu Maya Gawai 2026 tu. Ngarap ke Maya Gawai 2027 bisa boleh biar sandia. Biar sandia ni aku anak menyenai. Okey, kita akan baru boleh anak atau ke bini kita yang tadi baru beranak. Bala kita yang tadi baru boleh ucuk kini. Okey. Tu pengawak ke ngagak nama nak tu. Kalau JPN sudah nerima lebih 1500 di minta mandat ke nama anak hari tahun 2024 nyentuk ngagai sari tu. Lebih 1500. Aban bisi kita yang tadi maya ngagak nama nak maya kita ke ngagak nama nak ngagai JPN yang tadi. Gagiat kita itu deh. Oh nama anak aku tu ke pemandu mana ya? Bungai Kecala. Bungai Kecala Mansau. Lebih kurang kenyala. Okay, Crystal Analyst. Sama lagi ni. Crystal Analyst Brian. Oh, pandai nama. Dan yang tadi, ngujung ke udah kena berunding panjangnya tadi nyo berunding lama berunding nama aku ngagak nama ni atau kalau panjang nesal sudah tadi nya meh kebuah lebih 1500 orang tu tadi minta mandat ke nama ni ngagai JPN. Jadi JPN mandat ke sidak ya sigi nak nagang kita itu ngagak nama anak ti panjang dan sebina sidak yang dalam meh jemaah ilak kita dekat ngasai ke pemedis atau ke penusah nanti nyemak nama anak di kelalu panjai kelebih lagi maya ngisi form maya sidak ya kawin ngam megak maya lagi penangguh bukai enti kelalu panjai enti dua lekanya biasa tiga lekanya biasa empat lekanya dah kelalu mayuhnya enti baku meh. Okay, lalu kita akan ke bisik berunding dekat nukar nama anak kita. Kita hanya tadi patut anaknya patut biar hari setahun meh patut biar hari setahun terlebih hari setahun pendis kan ditukar nganti umur ya nukar tinggi 12 tahun ya baru ya uliah tu di pedak aku ba website JPN tu. Jadi penerang kebukai tahu ke perkara kebukai patut ditemu kita kita ke apai tahu ke indah ya ajak ke patut uliah nukar anak ngagai JPN JPN tahu ke bala kenyaga ya tahu ke orang kengibun ya ya kebisi surat hari JKM ni prosedur ya atau kena syarat ya tadi lalu kita megak boleh datang ngagai JPN di serata Malaysia nak milih diri-diri do JPN ba UTC UTC kini ba pampang-pampang kebukai megak nadai nadai ngawa oleh magang-magang. Okey, nya mai sekedar atur ia ke patut dititih ke kita nanti kita dekat nukar nama anak kita atau ke mandek ke nama anak kita. Okey, kita oleh ngelawak ba website jpn.gov.my nanti kita dekat nemu penerang kesilia lagi. Pukul 10 pagi itu lagi kita dekat dengar ke Tanduk Randau Pemansang bergelang dengan Dato' Makam Musim Lama. Lagu kita ke sekali itu Terima Meh Semaya Danji Arita Jurmawang.

0: Kita bertemu baru berprogram Randau Kedai Tabur kita dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tadi sebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah laban ia berhormat Dato' Dr. Malcolm Husin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Boleh bergulai kita kenur ya dekat bercerita dekat Berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kita tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dah lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita ngelalu kenuan datang dengan program kita kelebih lagi Randau kita di YFM tu Dato'.
1: Terima kasih ada yang ngawal ke RTN ya. Tuan sebenarnya kau kaya buat dari gawai. Selamat dari gawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat dari gawai moga ngari ke kami sebuat Dato' ngari nuan kalau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak ianya pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh nuan berkongsi ke atau ke beri penerang mimit bekal ngau perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama ada sur. Meeting penduli lalu kemarin aku sempat ngau sedang meeting bertuang. Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang berangkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 dari tujuh program tu tadi yang kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah dah tagih ke sikup cermin ke ngalu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Itayai ya Menteri Jabatan Premier Sarawak dah dilantik jadi chairman Seram Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuilak nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuilak yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita.
1: Oh, ya, terima kasih ya paling ketaraan itu ingat TYT kita ya tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya kat datang ya ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jaafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Kuziah binti Muhammad Senusi ya lebih mega turut datangnya yang amat berhormat premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi leban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Sarawak. Sarawak lah dia kuliah datang ya limpah ribar KKM tempatan ketua masyarakat lebih mega orang ke kerja perintah lah
0: yeah. Ya. Jadi baka pengerami kebesai kebuka ya yang hormat Datuk pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi ke sudah diciri ke jadi tak kemalian pengawal kita itu jadi sudah tentu mega bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawal tu lah boleh nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita ke lebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu
1: okey ya kebenaran mayuh bala temalan-temalan menteri sudah lagi ya sudah suruh niaga CCTV program lah. Ya, ketubahnya yang berhormat Datuk Jerul Tab Jabu leban YB tempatan lah. Temalan Menteri Belia Sukan Ngau Pembangunan Usahawan Pembangunan Belia dan Sukan lah. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis Menteri Temalan Menteri Pendidikan Inovasi Ngau Pembangunan Bakat lah. Belanya yang berhormat Datuk Sundan Lawan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kelimpa harinya aku mumpul menganggau kata program ke Dato' Arif Hidayat Unifor, ya. Unit for Different Religion. So, tiap-tiap ikut kami itu bisa ada tugas khas jaga program yang ya, ke lalu serentak mainnya lah, ya.
0: So, mereka dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
1: dibantu. Perintah upis residen.
0: Ke Nulong.
1: Nulong
0: jadi sekretariat.
1: Yes.
0: Ngerami itu. Nah, Dato'.

0: Jadi bayangnya lah nama batang program terka pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan rakyat bukan seminar di betong tu yang rumah datuk tang orang ke kadatai dengan mata ke pengawak tu lah yang kanuan boleh nyebut mimit dengan balap tinggal kita
1: udah lalu ke program tu tadi bisa tujuh itu cara keterubah yang betong kitchen berangka hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah ya tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Dia anggar ke bisik 10,000 orang boleh datang ke tempat tu lah. Agensi pelaksana yang Opis Pejabat Residen Betong Munyi pada aku tadi ya. Setiap lagi program kedua yang pameran Raja Kita Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak mereka orang kena tanya dengan harga bisik 10,000 orang lah. Jadi Menteri tanggungjawab mengatur itu yang Datuk Sendirian Lawan ya. 3 hari ya. Jadi agensi pelaksanaan itu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak dan Jabatan Museum Sarawak lemahnya melibat ke harta raja-raja itu tadi ya. Jadi orang kena suah berjadi itu lah yang tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah Menteri Jabatan Premier Sarawak ya. Udahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak tang yang bisa atur ngau tempat titik nama masjid jamek ya. Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Mbak penguat tu laban mayuh persembahan dari tiap bengkah silakan mayuh agama Bahai Christian Buddhist Taoist ya. Bisa datang agama ya. Bisa persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan silakan empu lah ya. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong lah. Sasaran agak sekira 1,000 orang ya kemayanya ialah TYT kita yang datai ya, serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan lah ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Hari Menteri bertanggungjawab punya pada tadi ya, yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis ya. Program itu kali lalu ke unit protokol istiadat pengurusan acara Sarawak mereka upan ya. Jadi orang kena tanya mayanya sebakal orang kena tanya sendiri yang TYT kita impu ngau bini ya. Program Siti ke tahu dari orang mayuah so yang minat orang mayuah yang konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 jadi dia anggar ke bisik kuliah dari 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya. Banyaknya main di Dato' sama dia
0: ya. Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut dengan Dato' bisik tujuh etik yeah. Batang pengerami kekak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi ke depan dahan tadi Dato' berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tila ba dewan kaluningkan gau dewan rentap yang megang masjid jami di Betong din. Jadi nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta nuan berkongsi gau silia lagi pasal konsert rakyat ke disebut nuan tadi.
1: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
0: 8 malam.
1: 8 malam. Maybe malam keterubah 2-3 dua malam terubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
0: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
1: Oh, tanpa nuliannya sampai hingga pukul 1 pagi ini hari. Jadi mayuh penyanyi dekat ngau sudah ya minat yang belau confirm lah. Bukan penyanyi ke mayuh tu bilang yang sudah Rembrandt Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Tegura Band ngau nampak tu sekali. Hail Husaini ya.
0: Hail Husaini.
1: Belau le kumpul belatai. Ya. Tang dapat baku program tu boleh tabur live ha. Yang lain orang dari luar menua bertuang boleh medak bak TV ya. Hanya Astro 1-2 ngau My TV ya. Yang lain tu patut beri namanya pemerintah ngai bala ke luar kawasan bertuang.
0: Oh, jadi boleh daripada okay, seminar kita di Kemedak Batang Tubuh Abang Betong aja Datuk. Tang ditabur dengan TVS. Bisa Abang Astro dengan My TV. Pemegah ditabur dengan platform UKAS. Nah. Jadi Abang Nuan pun Datuk lebih Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana dengan rakyat kita di Sarawak itu. Boleh nak kongsi ke nama pengharap nak lebih lagi Pak Empas ke mana dengan rakyat kita
1: setiap pengami ke begitu nang bisa beri penguntungan lebih lagi kita nya boleh merapat ke kawal kita antara lebih lagi bela pemimpin ke rakyat ya lebih mega antara kaum ya sama yang berbilang kaum dan lain lain kesminat bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya. Nyalai orang kelatai bisa peluang bertemu lukralang pengandiri lah. Leban tempat pameran bukai pun beka buah-buahan mayuan lah. Yang kau orang kan uji buah kan nak kelak uji dah pakai lah ya. Jadi program tu sitik merik kesedaran lah agar rakyat lebih lagi kita di menolak sisil ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pelantang dari penghidup sedar.
0: Jadi kelimparnya Datuk tuanyo datai ba pengujur randau tua tu. Nama pengharap hati nuan lebih gi ngagai bala ke mendiang ke randau tua tu ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tua jadi ke datai dekat ngemata kenya berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih agerinya. Angkat nuan oleh agenda tay pengharap hati kelebihan komiti kita yang mengatur
1: ya, itu. Mari ke bala komiti ke ketua ke yang bermat Rujun Siki. Aku harap ke semua bala oleh sampah letai lebih lagi ke gentur ruang pendiau mbak nak jauh hari bertuang ya. Lebih lagi bala aku hari batang lain kira oleh letai kena sama ngerami sama letai mula pengeraminya ya. Bantu kenang 2-3 hari tetap rumahnya orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya dalam tempatnya padat. Nelayan aku harap ke sila kita tanya tadi sama bertanggungjawab pengintu penglikun dari empu kau menua retap retap pinggirah kebak kosannya ya. Jadi program begitu nang selalu beri tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut kau kerabat derajat tadi ya. Lamanya banyak pameran ya.
0: Betul.
1: Mayo kita melak bat TV aja tentang sok besi. Mayo kita boleh lebih sejak hari.
0: Dipandang ni kena.
1: Dipandang mayanya. Kalau itu peluang kita belajar kita kan tidak kalah lebih kita.
0: Lebih kita menua kita di Sarawak tu ada besi sistem berjalan.
1: Sistem berjalan. Mina kerja meruam jam besi kita ikut. So hari ini aku harap ke belah sampah letai. Ya. Mereka terima kasih agar belah ke boleh mai peluang lah. Lumai lumada ngerami program ke Datuk Maya Toilak.
0: Okey, terima kasih ngagai ya hormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Kemegahnya di siku hari sampai Menteri ke sudah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumba hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang Luan Nyat tadi Datuk. Ngarap ke Balamayuh ke bisa mendiang ke Randau Tua Sarito dekat Datai Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang Datai ngagai konsert kelebih lagi ke

0: 2006 Pak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan bergah di pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi ya tuh nyo ngambil peluang tuh Dato' semari tu akan bisa berandau di tuh kita itu nyo semak-mak gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
1: Ya. Terima kasih San. Aku rasa bertuah boleh dekat ngau kita gitu berandau maya ke sebelah gawai yang lain nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gaya nyamai ke semua bala peninga kelebih lagi bala rakyat ku lebatang air lian ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengeraya jaga penglikun terimpu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya kedatai pulai maya gawai harap jaga keselamatan dari segi berkena kejalan raya ngopi amegak maya kita keberami berumah panjang ya. Laban nanti kita itu tidak ada tuan ngolikun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya. Nilai ku ngenak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukai semina dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya. Laban tujuh gawai dari kita boleh ngerapat ke kawal kita ya.
0: Berakup
1: berakup ngawal diri sama diri ya. Lebih lagi kita gitu serumah dia ya. Harapkan katanya banti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau baik pengantang penyenang ke penghidup kita
0: ya, kita berada gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, dah Datuk ya, Jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih kenuan kau kita sebilia. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke duan mujur buat pengawak nuan Datuk. Terima kasih.
1: Selamat gawai.
0: Selamat gawai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Football World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang ingat, suka meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kelongingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Perempu mana berjalan kita pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung bakal bukit nungkat neraja. Berkebung bakal langit.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai, kami belagau pedak kita punya orang belakang.
2: Aku andal mai 8 hari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Wow. Tokeh ni.
1: Ana minta udara
4: bau. Bisa bala tu. Tokeh ni.
1: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit tu bocornya kira bisa orang bom eh.
1: Kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook Wife Family Band. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

aku terbawan mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Bayang kau nak ma dekat ngaga operasi pemindahan awan atau ke operasi ngaga hujan ba sekedar dekat air di Sarawak itu. Jadi dekat air ni engkau dibakun murum batang air matang semunjan gerogo ngau mega benga. Jadi nyak nur di dekat di gaga hujan menya tadi tau ke pemindahan awan ngambil ke bisi hujan nurun ngaga dekat airnya ngujung ke kita megapan nak dekat ngasai ke penyuntuk air. Okey, ni berkawa ngau operasi pembendahan awan tau ke pengawal di ngaga hujan. Kita terus berperinang Sylvia Banyi belulin tincin intan terus bergelang ngau kami YFM.

Philip Jaboy, Sadong Wai, lagu gawai merindang kita ke kita kagi bisi buat gawainya. Gak bisa menggawai mah nanti kagi berumah panjang atau ke bawah menuanya tadi gak bisa ngabang kepala kita ini. Okay, nanti kita pulai ke kucing kita. Tau ke kita ke bisi mangsa jematan batang lupar atau ke nengah jematan batang lupar ni tadi. Tentu yang nemu mayuh kita bergambar dia, ngetu dia bergambar dia. Nadai ditargian orang ketika kita ke bergambar dia. Teng, ia ke penyalah ya tadi. Nanti kita bergambar dia, ngetu dia ni tadi. Sampai kita nya, sampai plus dia. Namanya tadi nih papung insam sampai bekal kontainer atau ke bekal plastik ke kena kita tapaunya. Nama-nama sampai mah anda tinggal ke jematannya. Kita itu tadi gagal menua kita Sarawak dah mansang maju mat Sarawak ada bisa jematan tip madu panjang mereka sungai dan rundiang kita yang megapan patut mansang kan jaga pembersih kelbagi utai ke mana-mana begitu jaga pembersih nur ia ke mansang mayuh meh ukai seminak bak jematan tu aja dan bak dini-dini tu tadi yang kun mau malaban bak jematan tu segi nandai sampai dia sedia korang aneh ke kita muai ke sungai kan simpan bak kereta kita tugung ke dalam plastik dulu nanti bisa itu sampai takkan nanti kita datang baru main ya tadi buai main sampai kita ini aneng buai sampai sengapa ba jematan tu kelebih lagi kita ke ngetu-ngetu ni tadi bergambar makai ni tadi udah ni tadi buai sengapa sampai aneng kena jaga pembersih kandang menua kita. Ok, terus berkelengar kami bawa FM lagu kita ke sekali tu lagu Lizwita Milih Laki.

Siapa yang duka min kelicit mawat lagu ke merindang kita? Okey, nak tahu juga memang bukan aku, Daniel Stephen. 6 bulan 6 2026, hari 6 Sarito, hari ke-6 kita sudah bergawai. Okey, mumpuk tinggal ke kita dengan lagu hari Silver G sama Nak Ngugi dan sebenarnya Multiband, Selamat Hari Melah Pinang. Bye-bye.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Lingga 89.5.
1: Jam kita ada pukul 12 tengah hari. Dia dah menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang paip besar bab batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetapkan jadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paip ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang paipnya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paip besarnya ke tau pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak norang ngadu ke batang paip batu tujuh Jalai Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisi kawal ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigat Jalai digena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip kandang menua Miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Berbagainya Datuk Seri Julahi madah ke pengawal nyeletik batang paip besar di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat pelabuh di pejalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang paip Sarawater Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang paipnya ditagak ke pelabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedap palan mega udah dipilih dur orang manyuh tau ngambi air bersih. Sepital sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh dah dilalau ngau jakut dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belanja projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP keboleh RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Sampai Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Haruddin Hollis madaka agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu berpengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Haruddin telah menjadi kaban Kunsen Gris Semanggang madaka bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung mencari manyuh kemerik servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madaka budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke jadi kejalai dikena ngedut ke penyerakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke Kediri Empu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke jadi produk dagang temuai ke oleh mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sampai Menteri Anambiak Lumbak Ngamain serta pemansang orang dagang Dato' Gerard Rontap Jabu madah ke penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir dan jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar merik penelbak ti ndak ulih diasai ke bandur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik hati bala temuai datai Dato' Gerard Rontap mantu ke Jakutul Bahia ke jadi ke program glamping Gerempung Dagang Temuai Sarawak STF Berumah Panjai Nanga Mujau Spa yang madaka menyuhagi orang udah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti lah banyak ditetap ke oleh merik penatai pemisi. Menjum-jum ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari tu berita, ditusun Sharifah Aja Uya Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching, di Salin, Jonathan Giri Salam, Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke Penyerakup serta nyaga pemanah kaul lentara Pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
6: Ngangkat ke pengelalian dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi ke peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkat pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngeranang jalai pemujur. Baru Sarawak.
7: Kita tentu, penuh, menentu.

0: lagu ke terbang ni pilih orang kepe yang ngelah tengah hari sehari tu ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip ngelah lagu ya nyentuh ke mimpi mai jam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 jam ke terbang rundown minggu tu ya. Ok, kami di Kuching dan Kediri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam berbulan kau pengeluh program kita kebukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Ok, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat berita. Tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita mana tu MA? Sekumbang ke Dagawai teman ya kak gitu ya.
0: Agi steady nyawa nih.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisi orang buat semua kemarin deh. Aw kaban kita emeh. Aw benar kan orang lagu.
1: Aw pia asyik artis nih.
0: Aw orang tengah ke utaranya dong. Okay.
1: Aku tahu utara.
0: Sikudah lagi dong. Sikudah lagi. Engkau yamel lagi kau kita.
1: Nama aku nya deh.
0: Okay, tu orang guys Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Halo Kuching.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin, kurang air Bin.
1: Kurang air diri ya. Air nama
2: aku. Lebih aku Kuching dengan aku.
0: Oh, nada itu okay tu.
1: Okay, kucing. Tajak ya duti. Tajak ya tanya. Aku okay.
0: Berbekal. Kamu
2: nak kering, udah semanggang tu. Bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke air amai sari tu. Manyu air di baik.
2: Okay.
0: Okay, Gayari di Suri Aman, Ben?
2: Gayari mana? Perincian perengkari pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Okay, nih. Okay, kita ngagai. Sibu, halo Sibu.
3: Ya, nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyalak lari sana. Okay.
1: Tawanya.
0: Ya. Dini ngabang sebenarnya.
3: Nada ngabang ko. Nyambut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang nih.
1: Mertina.
0: Aw.
1: Padas na.
3: Padas alapan anak kita bujang mage-mage.
1: Aw. Anak.
3: Madek kita bujang abang magang-magang. Iya.
0: Yeah.
3: Mayuh bala ke ban sida tadi ngabel.
0: Madek laki nah nana.
3: Madek laki.
0: Iya. Yeah. Aku pagi jadi berampas mai breakfast ngau madek induk ku bau din.
1: Lawa pagi kita breakfast madek induk.
0: Aw ya. Yeah.
2: Sama gawai na.
3: Sama gawai.
0: Aw okey kita ngagai bin dulu. Hello bin dulu.
4: Bin dulu. Hello bin dulu.
5: Ya, yeah, hello, selamat tengah hari.
0: Sawa dem. Sawa dem.
5: Ha? Halo. Halo nyau si dah ni.
0: Sawa. Nama berita flow.
1: Berita flow.
5: Berita tu mana maka sama.
0: Aw double uji padam ke dulu ni.
1: Padam ke dulu ni.
5: Nama tak ada padam aku di tu padam ngam dia kok ni.
1: Besar. Memang nyawat tu double.
0: Tahu besar deh flow.
1: Besar deh flow.
5: Dia tahu deh.
0: Okay.

0: Biasalah, aduh. Orang dulu kan artis kena eko dah.
1: Eko kotai.
0: Anang gue flow aku madam dan sekejap awak. Lagi on baru, okay. Kita ngagai Miri, hello Miri.
2: Halo yo, selamat tinggal.
0: Ui, nama berita yo.
2: Mana yo? Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru waisarnya yo?
2: Ngabang yo.
0: Bak menua
2: tengah hari dom.
0: Bak rumah panjai ni yo.
2: Rumah panjai tunggak ke Engkari dia yo.
3: Oh, jauh lah ngabang ni.
2: Orang kacuang.
4: Namanya Sigi Katika. Ngambil ano bos?
2: Bala deh. Balanya. Rumah sedih ipar. Rumah sedih iparnya dah.
4: Kalau aku muda deh, bagaimana bah pintu gerbang sudah ya, bawa rumah
3: sudah. Paham.
2: Selamat tinggal hari Ben.
4: Semoga baik bos.
2: Pengetua ini darah kita. Engau non yo.
0: Merti orang sibuk yo yo.
2: Mbak Moisan kini yang merti.
1: Budau kare-kare.
0: Nguji ngangau flow baru awak ngambil ke ninga dulu lah. Agi nak bersurat bunyi ya. Hello flow.
1: Ya, halo, Agi.
0: Okay. Hai, nama berita Flo.
2: Mana?
1: Udah sahut tadi.
3: Hai, Flo.
1: Ya, hai, siapanya?
2: Sinso gawai tu. Apa?
1: Sinso nama tu, Rizki nih.
2: Semua. Ya, kamu mana nya?
0: Awal. Semua sukuat mana yo?
1: Sampai mana?
2: Hari pengerai, hari pengerin.
1: Gede yo.
4: Mental, physical.
1: Semua mana bagai mental ngau physical kok.
0: Gawai bisit dua lagu duet man flow.
2: Dari jodoh.
1: Kenapa milah kok gawai?
0: Okay, kenal dia berlagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Bisit berduet kena non berlagu atau ke lagu solo berlama.
1: Nadai berlagu nadai kok gawai tu tadi. Lo ke Kediri je ada bala semua berjalan yang kata Kediri diri kau jadi rumah.
0: Apa ni?
2: Okay, faham ni yo. Ada dah madam ni.
0: Ya.
3: Okay single.
2: Okay Kediri.
1: Okay, dahnya. Rumah nasat kau nak.
0: Okay, macam kita terubah ya. Bakal selama muka kita yang natai ke RMT random itu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nih ungkap ya sehari itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansak mak kita sama ngenang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ya ke terubah sebab nyentuh ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okay kemari tang ke sana 4 bulan nya hari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ban ke besarak engkau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 nya hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya. Okey, jadi nitia ke penerang hari Sekretari Besar Perintah Negeri Sarawak di atu netap ketiga engkau 4 hari bulan 6 tu tadi ia kena di komisi tambah di negeri itu di berjalan ke nitia atur section 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban ke besarak engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awal RMT randau minggu tu kami sebuat Mike Mingga Manyua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah tau ke tusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dong angin januan ngenatai ke rupiah tau ke tusun ya ke terubah nyentuk ke ya ke ketiga ni dong.
3: Jadi hello terus tu nah atau
0: hello ngol lagu dulu dong. Tebah lagu dulu nai.
3: Tebah lagu dulu au. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita tu agi pegawai tu. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ninga ke ranau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal dengan topik kita ke minggu tu. Terima kasih MA sudah merik topik tu ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninjak benar berkawal dengan hari yang di Putuan Agong ke di Intau kita. Jadi ngelansak yang di Putuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi darah aku ke terubah tu. Jadi yang di Pertuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad keberasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di Pertuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Pertuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor timpuh ya mangkuk pengawak tu ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Pertuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke negeri Perlis timpuh ya mangkuk pengawak yang di Pertuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi ingat tadi tiga yang di Pertuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kini kita terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus lagi miri lansak yang di Pertuan Agong ke empat.
1: Oh, ngagen enam nah dem ah.
0: Ya, ya, ya. Oh,
1: betul. Tiga iko sama ulah tiga masa buat tu atau dah. Jadi, sekali lagi Emre selamat tengah hari lalu ke balap peninga ke benda-benda yang kita sebuat. Jadi, aku tu dipinta nama tu ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya di yang di Pertuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970 lalu ditangkan ke ngau yang di Pertuan Agong ke 5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah timpuh ya mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975 lalu yang di Pertuan Agong ke 6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim jadi timpuh ya dicirinya di yang di Pertuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibu kita pengetua nebah lagu apa atur di tahun nah yo ah.
2: Iya.
3: Sibu nah.
2: Udah nang gak lagu nah.
3: Udah.
2: Oke.
3: Okay. Okay, lagu hari siapa tau Isali Sweetie Sayau.

0: Okey, tadi Ari Sali Sweetie saya. Okey.
1: Fama jamah lagu orang sibuk yo.
2: Dah gawai ke masa Sweetie
1: orang. Oh, Sweet Sweet. Anak jelis flow orang Sweet Sweet gawai.
3: Nyanyi kalau jelis kurang.
0: Pama, pada nyanyiat kau pai. Okey, jadi pelari gaya kami di Sibu tung lansa yang di Pertuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Pertuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Yaub dia makan so kita sebut Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi tempoh hanya di Pertuan Agong hanya hari 26 hari 24 tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Pertuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya dia di Pertuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Pertuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak jadi yang di Pertuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Pertuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaffa Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman hanya bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Pertuan Agong apapun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Pertuan Agong ketujuh untuk angka ke-10 kita boleh ke bintu logo dah tak lagi ngelansak ke 11 angka 13
1: panjai nama si daya nih nana
0: padahal nak sengaja atau kak mendera.
1: Okay.
0: Ya, aku pedih hamat nyebut.
1: Kaya ni mantap lo.
3: Oh, okay. Terima kasih, ha, MA.
0: Anda berbelit dia lah, adik lo.
3: Oh, ni aku ngai tadi beri kumit naik kuningan wan nyebut tadi. Okay. Aku dekat Hampung tu ni. Tu yang Pertuan Agong ke 11 nyentuk ke 13. Jadi yang Pertuan Agong ke 11 almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj hari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Pertuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 nyentuk 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Pertuan Agong ke 11 jadi nangkan kenyak yang di Pertuan Agong ke-12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawak jadi yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006 lalu satu lagi yang di Pertuan Agong ke-13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkuk Pengawaknya di yang Pertuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulo tu okey yang di Pertuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu. Okay, Bin.
4: Okay. Terima kasih Flora. Selamat panjang hari ini semua kita.
1: Ni Bin tu kami panjai namanya Bin.
4: Ya nanti aku muda ngonana tadi panjai. Ya ke duit ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
4: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuk ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ya jadi yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu ya muka jadi raja ya ke kedua bak dunia pemaduk lama berkuasa. Lalu ya ke lama berkuasa nangka ke Dato ya jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ya ke-15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ya ke-14 tempoh ya berjalan ke Tangguh Pengawak berangkat hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Entik nitiah ke Jako istana ya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ya ke-16 ianya temuyo kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Laban ya kalak ngatur kembara Borneo ya ngusung Sabah, ngusung yeah. Borneo, ngusung Brunei, Sarawak mainnya lalu ya tok anak ya laba aku semua nemu kelebihan ke Flora. Apai Tengku Hasanal tok. Ibrahim Alam Shah. Lalu ke-17 ya kemerintah dia tok kenyadi agong dia tok ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tu tadi. Ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu direk mipal. Okey. Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiap ke penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai lumur satu di Malaysia. Lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara berginti-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Melayu. Okay.
1: Oh, terima kasih Ben. Oh, kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 subak laban dia ke bisi berjalai kembara Borneo. Yang enggak siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban dia ke nerasa menua Borneo ne asai ke tahunnya kemari ya 2 tahun kau dah
4: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi yang dar tenunda ya palam penudi di tapat ya. Bahas sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pihak ya datai bahas hotel nyatang laban ke Manyuh ngetu bahas isi jalai bertemu dengan rakyat jadi pelabak aku datai bahas Puak Menggeri Kuching asal aku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah awah ya. Laban ya ke ngetu ngetu bahas isi jalai bertemu dengan rakyat ni kami minta sayin ni sedak kenyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyi ne. Mesra rakyat kau kita.
4: Ya, munyi ke Jakob Nudi sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya mayo macam perkara nyadi. COVID-19 proklamasi darurat biar mega bertukar perintah mayanya.
1: Oh iya.
4: Sebedau nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh ketusun ke-17. Jadi itu ngenang sedentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke diau di Betung bersini dengan program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program kami sedia diatur nyurum bari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran dari Menteri Bahagian Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengerami itu di Betung meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita ini di mana beberapa program ke diatur di Betung antara ianya Betung Kitchen pengawak pemandang Raja kita pengawal di kumpulkan majlis kesyukuran dari menyebengkah jalai pengarap jamuan teh ngau konsert rakyatnya di Betong Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manyo bangsa pemakai pengawal pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya okey 14 bulan 6 bisa pengawal nerbai ke Bungai api yang kepala kita ke dia betuang ibian kanya oleh limpang ngagai betuang bian sama aja neh.
4: Boleh ya.
1: Paham.
4: Ini nama bos kaban kita siko ya kecemin merata hari mirinya. Udah ada betuang di malam.
1: Iya. Bisik ya madah. Awak bisik ya madah. Awak kadang dah pulai hari betuang bedau jengka aku.
4: Bedau lah buat aku.
1: Awak ngaruh kepala jodoh lah buat betuang. Ini berindah di sini nga. Ini bos. Ini yo.
4: Ini bos.
1: Pulau nga
2: yang menyebut. Ini ya. Lagi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti belah handphone. Apa nak ucas handphone Mbak TC?
2: Udah pansuat ya tadi.
1: Oh, ah. Ini flow dah.
2: Oke, dah datang yo.
1: Oke.
3: Ya, tau ku.
1: Oh. Nama berita flow.
3: Kiroh tadi. Mana? Kiroh ngau nya. Si... penyanyi si Kek sudah datang itu.
1: Oh, buka pintu nih.
2: Bawalah sok penyanyi.
1: Au. Okey, sebetulnya kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang untuk injanuan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udahnya kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
2: Bisa juri minggu tu ya?
1: Juri tenunda ya on the way yo.
2: Oh, harap kada time lagi nih.
1: Oh, labanya hari angkat hari menua deh gawai. Aw ngarap kesempat lah.
2: Okey.
1: Aw
2: sempat lagi deh.
1: Aw sempat. Nanti tu jam di Bandar Kuching.
2: Aw.
1: Okey Flo, nama lagu kita Flo.
3: Ya lagu kita sekali tau. Ini setiap lagu dari Donny Davis. Ku tancang teriak sempekat.

0: anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tepi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu baik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku teh kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku jadi aku ngari ke kami sebeli ya sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua balau ku dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk jadi kena pengujuan kerjaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketina lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bumnuk Sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih
1: Kepengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 juntu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi dan industri. Tumai awak di pemandu mana. Tul bagi gagal peluang latihan dan gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
4: Aku anda lama lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
5: Perina yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
6: Awang.
8: Tukar
9: ni minta kira ke duit tu macam yang kira bisa orang boom eh.
10: Kita sedap noral.
11: Carta kenyalang tahu di pada bak Facebook WiFi Miban. Nintang Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Ya, kita sa buwan, abad mo baru, carita kenyalang, hungkap ya, sari tu ni, nya ya, udah yan, ba FB kita live, ayo dimiri ngau dum, laban dum ke
1: kamera. Ada yan pe yo?
0: Ya, berapa yan yo?
1: Berapa yan?
0: Aku pansan dulu ni.
1: Sabar dulu ya.
0: Aku dum nada yan laban kamera sidaya dalam konti dibaik ngai pesta berbulang ni dum.
2: Ya, bemek kami. Kena orang ba pesta bulan laban sarito bisi majlis perasmian.
0: Au.
2: Au.
0: Ya kebala kesal nama dum tu dayan ke sida ini.
2: Suara bisi tamu ada dai pada.
0: Au. Ku nyekat kliniknya salah tampi ba mua kumpungnya nyu Steve Shigannya dia. Juri kita lagi aku nuka ke klinik.
1: Oh, Steve juri nah.
0: Aya, mandoi.
2: Oh, Steve Shigan nah juri sarito.
0: Kau jaga jaga kau mikro.
3: Oh, tau deh.
0: Aul. Nama kita ada flow.
3: Untuk ke 100 kali udah nanya mana beritahu mana ada berapa.
2: Mana mana mana nanya deh flow.
0: Udah.
3: Oh, mentas mat ya sarito.
0: Okey, mentas sama deh flow. Udah mendap pemutus ke danjong kita deh. Ba WhatsApp kita ya.
3: Kau pedes hati aku mendap.
2: Ya, ya, berapa kali nanya deh.
1: Baru baju baju gawai tu flow.
3: Nih.
1: Baju kena nanya.
3: Enggak, enggak. Nah, dah itu lama tu dah baju tu.
0: Baju.
3: Kupai mah, mana kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim kirim sanu menyayu.
1: Kirim sanu. Nah, kalau yang mengena bajunya, jadi kita bukanya. Kalau minta pulang kena bajunya kita.
3: Mampu kumelinya.
0: Nah, dah kalau aku minta yus, kumbang kita gawat itu yus. Baju corak namanya.
1: Tapi nanti dia beli sida ipar, syukur. Gagal, Rino gagal masuk kene yo.
0: Nama pesan ayo yang ada kena mi bajunya laban wan ayan batibi lagi deh kok ya ayang meda kok ya
1: lagi kok meda kok ini
0: au
2: pastunya
0: okey kita sebuat nyingkang agai pemutus dulu nih minggu yang kemari okey minggu ke 21 nya ya pemutus ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026 nya ya aku muka ke dempu PC dulu
4: carta
5: kenyalang

0: carta
1: kenyalang.
2: Pemutus minggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nama aku. Nama tujuh lah banyak, nak.
2: Oh.
3: Nak ada nama aku dalamnya.
2: Okay, Flo. Kita ngegai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansa. Tadi kita dah maca ngelansa Ripiah Tusun yang dipertuan Agung. Untuk nginjau nuan lah. Maca ke kita Ripiah ya. Hari penuduk ke pemadu ya. Bahuah. Hadih-hadih. Awak nombor enam, okay. Flo.
3: Ya, nama nama tau medak kau. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke 21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tang yang hari ke Bintulu. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Ari Yania yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 Ari Kucing Ari ke Kucing lagu ya Pengerindu Nandai Penyangkai. Nombor 3 Sabrina Ari Miring Ari Kemiri lagu Tusah Belaki Nguai. Nombor 2 Romeo Ari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel Ari Miring yang ngari ke YFM Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepik surat khabar minggu baru.
2: Okey. Peningan manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita buat sukut atasnya 2 petang. Bukan nama 8 kamera ya. Sistem V-Mix ya. Di baik lagi pesta berbulan ya Dom.
4: Pesta berbulan laban V-Mix tu ke Siti aja ke Kunti Man ni tadi. M-O-M-L-O ni tadi. Dia kenal Radian ke? Tu kenal Radian lah. Nadai mengko tu.
2: Oh, nyawa aja ayah ni Dom.
4: Nyawa aja ada dinga.
2: Oh, kira ke pulang ke jemban keliak mah laban keliak kita ke Jakub Barido. Segi nyawa aja kayaan.
4: Ya, laban lagi pun kira ke Limbang tu. Nadai pengari ke laban nyameh. Nadai ayah ni lagi nya ko ndang mai pengari. Laban minggu baru lah kita ngasak baru. Nombor satu baru Limbang.
2: Begas aman eh.
4: Iya.
2: Okey, Miri bisi pengari yo.
5: Bisa tang yang tadi kan nyau last minute ke madah dia oleh ngau dia.
2: Oh.
5: Kira pansut gawat atau lagi kira kedua pihak ini datang di tahu lagi dah.
2: Okey.
4: Okey. Kira lawan mimit banyak.
5: Oh, mimit mah.
2: No ne par ba bindelu par si pengari pa.
5: Udah datang ni pa.
3: Udah ada duga di tahu. Oh,
5: kira ya.
4: Udah cerita lah itu.
2: Berapa ikut flow?
3: Nak tahu main wasi ko je.
2: Ni nemu kata nyangkuang kami ko ciam meh.
3: Nak ko. Upah ngai ko nyangkuang noan ya.
5: Kita tu nyangkuang yang lama dia yo dengan dia ko.
3: Berapa ribu bulan ke maya?
1: Nak tahu kenya aja ko ino dara.
5: Ya.
2: Kami berapa banyak?
3: MA je, kena sanggung ku.
2: Berapa banyak lah kami?
3: Orang Miri.
2: Oh, Ipah lagi solo baku ciang tu. Ni tau jahit ngorak kuciang. Tau. Okay, nombor berita flow. Okay, Nana. Nana, ada siapa bisa Nana?
6: Nada pengaruh.
2: Okay, Nana ngawak nak telefon ke lagi. Nanda, Ben?
1: Siko.
2: Udah datang ni?
1: Empai.
2: Okay, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu bala kita nya mulai ke diri nih. Laban ke 8 hari bulannya tebal lagi nya udah gawak megang jadi kami baku ciang tu laban ke lagi begawai banyak di benua dian bala nyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon ke kontin eh. Juri kita pembedawaian nang awak. Sore kita ke lagi nganti juri kita datang ini. Ia ni ngan bak kereta. Ia ni ngan yo.
5: Aw
2: lagi yang merekomen gak nanti Bintulu dah bersedia.
5: Pasang ngan pen dulu ya. Nulis dia ni yo. Tak sebenarnya nak ada salah ke non lagi tua kan jadi juri ngari kasihnya ni.
2: Boleh yo nuan bakal dia salah ni rotu kuah sudah hingga yang gay. Engkau tu lagi Chris Van Vola. Aku mesti meletup yo boleh aku ni tiap style lagi 100%. Okay, jadi nak tahu sorry tu. Kena rambut nana.
3: Nah.
2: Okay. Bintulu, tidak bersedia pula pengarin non?
3: Sudah, yang bersedia aku ya. Ni, nunggu mantai kemuai dulu.
2: Oh, kemerian wanya 360.
3: Nah, ya. Nah.
2: Okay.
1: Nama berita. Orang Bintulu.
2: Anak gua lo, aku ngezoom lo. Jimmy ya.
1: Oh.
2: Hade. Lama ada bertemu dengan Jimmy tu. Nama berita tu.
0: Lama. Mana puji Tuhan mana berita apa yang megang kita ketemu berita kini mana kini
5: Maya dan Polairi Marode Tuhan
0: 3 bulan tu tadi tinggi dah pulai laban ada itu pegawai laban si Balarabat itu dah bawa menua kabinet tu tadi jadi pegawai PPI aja pegawai temu mua
2: ya kira ke pulai nemu ai menyak ne
5: ya
0: ya
2: tau Jimmy
0: jadi aku ka ngambil peluang bisi teka sebut ku bala DJ
3: teka sebut
0: kesal ini dia bisi bala kaban ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta aku untuk ku belagu badi tau rasa nyebut nama ya kang ambil peluang kau nyebut nama sedak ya banyak banyak Ailis Pat aku ni dah sebut ku dah janji yo.
5: Tapi amga sedak nyebut belagu tuan.
0: Jadi pe mega aku lagu ke di sada aku tu lagi ke di baik aku tu lagi ukup ngagai bala petunggal aku ke baru dah kahwin Mamat Alexis ingat ngobini ya Nasha udah nya pe mega ngagai menjadi aku kebukai belentana nyua udah nya ke baru tu Terianum nama ya mayuh bala aku kahwin
5: mayuh ram melapinang au
3: au non kaya ada di
0: spres kutip ya bedau.
5: Nah, ya kebetulan ngadainya apa medau.
3: Tu saya halo.
1: Pujuan ke dia bos.
2: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke nuan enggak?
0: Saya nombor telefon gawak ya saya kok.
2: Enggak kira malu, enggak kira malu nyuak ke nombor telefon ya lagi kembali ke nuan.
1: Kami tak bisa nombor telefon ya.
2: Jangka aku. Nanti dia pujur ke. Nanti dia pujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Kena merindang orang keduduk berpelamin dah. Okay Jimmy nanti aja. Lagu nama serikat.
0: Lagu ke dekat di baik kutu lagu baru dunia layang pengerindu tu cik.
5: Nuju sedakoni yang tadinya ni tu anak.
0: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin kita kuni yang tadinya.
5: Sama kerja.
0: Sama gawa.
5: Nemu lagu sedanya.
0: Nemu menya.
5: Tahunya seni ke lah.
3: Lagu Korea.
5: Seni ke ke studio.
2: Bisa ke bala bertanya
3: apa? Kai ban sih nampi.
5: Kai ban ya.
3: Rino kecepatan dia lah.
5: Mesti dia dah tu.
2: Iya. Bisa bala tu lagi bertanya tu nama kebuah Limbang Petang. Okay, udah difadah tadi laban sistem bak Limbang dibaik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya hukai ya, sistem kita bermasalah ngai ke salah tampung salah tusi bala kita lagi aku nak ba kita tempu komen dia neh
5: au ah dia bisa projek lah minta projek steda ke dom ah
2: au
1: ya betul
2: minta 3 dom siti siti kait dengan ba silian kita dia.
1: Ya, harap ke bisa madu dia hari lah. Ya, aku nanya si dah MCR seringnya. Kini ke tu rila hari 6 tu lah. Kini kena, aku nanya si dah ya. Nak, masa dah nemu nyawat yang nanti bisa komputer baru si dah ya. Kini aja sawat si dah ya. Ya, meh.
2: Kita ada kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu aku madam TV lepas kena kita 34 lagi dah. Hari kucing. Ngayang ada dulu lah. Ngayang peninggal ke Iran dah nama kebuah. pada pukul 3 sudah padam sikit ke sudah ya.
5: Tak ada mayuh ni nunda siapa namanya? Nunda GB yo. Pukul 2:30 lagi mula tutup kita ni.
3: Oh. Tumuh ke pun lain.
2: Oh. Anak sal ke ke. Jangka aku ya nampung lagi yo pukul 3.
5: Bu aku ni
1: yo. Ke ke lain ke flo nang aku lain deh.
2: Okey, Jimmy dah sedia Jimmy.
0: Udah.
3: Dari kemarin sedia.
0: Namanya menon bus ke tu lama dah nak.
2: Okey, jaya. Lalu boleh ngegain wan di Bintulu tu kira ke pemekit kita ke terubah cerita kenyalang ne.
3: Okey. Dah ready, Jimmy? Okey.

0: Hilang bertigau ke?
1: Okey. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi?
1: Awak.
2: Pengerindu Tuci.
1: Pengerindu Tuci.
3: Steady tahan, ha? Aku mai ko balas eda Elias, aku mai ko seda ini iban dari yo.
2: Ini iban.
0: Dah sih dari nak lagu Korea.
2: Ini iban.
3: Oh, leh baik, leh baik lagu ni lah. Mbak bintu lo dah.
2: Oh, leh sih dah lagu.
3: Ingat sih dah saya tahu, nato ada.
2: Ingat, benung.
3: Oh, benung sih dah.
2: Tidak benung gawau, benung ingat.
3: Oh, benung gawau. Sambil saya gawau, ingat kan ya.
2: Aman.
3: Kira salam ngasih daya ni pula ya lah yo. Tengah tu ana.
1: Okay. Aku tu yo kira ke nyuduh nuan tu, nyuduh nuan tu kira ke jadi engke hunggai dulu lah. Jom kita tu baru datang dah.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan ya.
1: Lagi enam puan mereka main tangin jauh nuan lah, nyuduh nuan dulu jadi engke hunggai nak lama lah yo.
3: Jadi engke hunggai.
1: Awak.
3: Tuh jadi engke hunggai nak lama tau. Oh, lagu pilih nan tadi madek ku ya. Ngam ngatunya deh. Ngam ngatun suara nan ati kelasinan pan cuan maneh didinga ku luntaran suara pan datai ba tai ke nama tu. Datai bati ku ya. Aku suka madek, ku suka.
2: Terima kasih. Thank you. Terima kasih.
1: Awak. Lagi ninga komen dari juri.
3: Tahu

0: Kita get aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu catak nyalang tau da tana. Tiap kali non belagu lagu dunilang maga baik non kene ko. Nama Laban. Nama penglebih lagu dunilang tau ban non da.
1: Laban aku berarti mamat lagu ke dipansut ke dunilang namanya tiap kali kuningai mantu. Rata bati. Idenya jalan cerita lagu nya kini kita mada deh. Ngena ba
0: cerita hidup pengidup.
1: Ngena ba pengidup. Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tu ungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Mantu mantu deh leka aja kau kadi beri kita angge bini kita kajian. Utai okay bujang berau bini.
0: Dan ngena ngagai ngagai tanya. Enggak ge calon ya.
2: Mana ni bos?
0: Ya mak aku tar dah kebetulan nganuan nyage membuja. Ya.
2: Bujo ka.
0: Kira kan mantan. Lalu datai bate dia na tu ana.
2: Datai Jepang wei sama tadi. Iya.
3: Lagu bukai na datai bate.
1: Lagu kai na datai bate.
0: Main ge lagu bukai na tu lah.
1: Lagu tu lah tu. Lain macam.
3: Oh, apa nama kasih sayang na?
2: Ya, Jepang wei. Wujur lah di Jawa sawat wei.
0: Sama. Sawat, sawat pun sama.
4: Okay. Datang lagi kini Jimmy.
0: Nada gawat sahre tapi.
2: Bukai tapi aku tiga.
4: Oh, tina dah pindah ke Bukai. Itu dua bakun tiga, tiga jam.
0: Nanti ya.
2: Melekin kawan.
4: Oh, baluar angan dah Jimmy. Badi ikon dah celap dah.
3: Udah berjanji.
2: Ikon free dah.
3: Nama kita nanti ikon ko kita. Rumah lagi bisa ikon dia.
2: Baik, kuih ngai lagu ini.
0: Baik ngai tanya batu kian ngiru. Aku nemu ko air ke dekrino ke ada.
4: Ya, injurnya ayo. Oh, injur.
0: Injur ayo.
1: Oh, injur.
3: Lagi kita tikau ko ngonyonya.
2: Tikau pun tidak baik lo.
0: Okay. Ini juri dah duduk mana ya?
4: Udah.
0: Lek ke Jimmy ni ngah komen juri.
4: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy nya ya muai ya dahaya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jaku dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua ke bisik ni ngah YFM Iban kena ke cerita. Jadi aku minta ampun ke DJ ke bisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat buku cek.
3: Ya. Oh,
2: hari ni tadi bos. Hari kelampau.
5: Hari kelampau. Hari nya semangki panjang baru.
2: Okay.
4: Awas. Terima kasih.
3: Bukum lawan datai.
4: Oh, lawan dia ke uliah hangga kita limpang ungkap ya bulan 6 tu ni. Awas. Lagilah. Bekeni tu Jimmy. Nada itu beguai ya.
1: Nada ya, nada itu beguai.
4: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Sada jawab Jimmy tadi.
0: Naibah beguai, mana pansar ini tu?
4: Angat perlu ada.
3: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
2: Kami tu supporter di mangga, bos Jimmy.
1: Okey, terima kasih, terima kasih ya.
4: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ninga ba kereta habis ninga ba dalam konti itu deh sudah muai ayan ba be mix kedai Steve Shigan
5: kini ke mana nih laban kini dah
4: sini nyawa artis nih sini
5: susah kan komen tanya nih jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua laban sini kita dah bising kumpulan suara sada nyawa ke cukup mana bagi ku deh jadi
1: terima kasih
5: terus kage meow terus kage nanti itu buka ya komen lebih harinya kage aku
4: laban
1: terima kasih sama gawai
5: sama gawai kan kage di sini
4: iya keningal kita berkonti tadi Jimmy yang umbay aku nyat masang lagu hari sistem ndak kaku pembukit kita perangsang nu amnya. Terima kasih Jimmy.
1: Terima kasih. Terima kasih Omar Tuas ya.
4: Nanti aku jadi Crispin Fowler Jimmy. Lebuh nuan ke belagunya kau jimat lebuh nuan ke nunga make rupo nyau anang kalu semak lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan sigi Boleh pergi Jawa. Boleh
5: pergi Jawa.
4: Okey, boleh pergi Jawa.
1: Pergi Jawa kini.
3: Nena kau punya uang.
1: Jawa ribet tulau kini.
4: Okey, terima kasih Jimmy. Kita terus ngagai pemekit nombor 2. Nanti sudah bersedia. Dah bien? Balan non dah datai.
2: Datai bedah.
4: Udah. Dah datai ni.
2: Sudah datai.
4: You di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datai ke lagi pemekit kita.
0: Ya.
4: Bisik gabala bertanya lah bisik dah kira kesal dari benda muat 2 mayan. Jadi 2 magi ngau kita secara audio video nada ayan. Lah sistem ya bisik dikena ba pesta berbulang. Bisik tampik aku ba video dia. Video nada ayan sistem bimix bisik dikena ba program bukai. Ya panjai ke benda datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu. Nangawa. Okey Ben.
2: Tu peserta kita.
4: Ni muai Ben.
2: Ya ya.
4: Nangawa aku nge-zoom dulu. Balala dah.
1: Induk ke laki ni balala.
2: Laki.
3: Balala aku tai.
4: Ndai kate
1: dah. Ya sigi. Sigi minat ke balala.
4: Nama berita. Yang
6: mana? Ya.
4: Sidak ya ngumai nuan kai
3: balala. Siapa nama?
6: Nama aku Aaron Roni.
4: Aaron Roni. Kate nang ala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang lah aku punya Aaron.
0: Okay, buat dah. Pada gawai tu bisa gawai hamil me pisin
4: pada. Nanti bukan luar bukan balala lah buat ya.
3: Hari negara ni. Hari negara ni to Aaron.
6: Oh negara negara Malaysia me.
4: Jadi kan nyawa dia jujur kan, nana. Kali nana bu. Pada ni gawai kan?
6: Baru main. Gawai ba Sungai Tandu dia ampo, main bau undup dia. Maya 29 hari nya ba betuang meno abak kumpo.
4: Nuan makan mi ba lebu antu nya bisi kan ngelara nuan nya balala ke ni.
6: Po staka to pedo kala ga.
4: Budau ni.
1: Sebina MA aja.
4: Amai. Buat nuan aso gulong ke bakam balala ngam mana? Okay, juri juga sudah bersedia. Lagu nuan Aaron.
6: Sehari itu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
3: Kesal laban punya kegebe.
0: Sebenarnya lagunya nama paket ke pemadu di Kerindu dan main gawai itu sebab kita serumah dia.
1: Betul.
6: Paket ni macam pekit keliangnya lah.
0: Keliang.
6: Pekit kumang lah.
0: Berumah panjai kita.
6: Ya, berumah panjai.
2: Bisa kau?
6: Nadai. Keliang nadai dengan jom kumang aja.
2: Ini nama dan udara lah.
6: Ya.
2: Okay.
1: Salah bin, salah.
3: Namanya udu.
4: Katai kita.
2: Kita terus.
4: Katai kita ndak ngelala nyambal lala. Dari segi seliang gigi ya dagu segi dagu mbal lala deh. Rindu ke mencabar TV di tu. Okay. Belagu Ben. Ben belagu. Belagu Aaron.
6: Okay.
2: Kita ngelak ke belagu.

0: Oke, terima kasih.
1: Pemikir dari Sleman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Oke, terima kasih.
1: Tajak tukuh nuan bakam balala tang cara nuan belagu tadi baka Chris Van Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narit nyawanya. Oke. Komen yang seterusnya juri jemputan kita. Aku nginjam menjadi kita stage again.
2: Oke, selamat. Selamat hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Sleman ya. Okey, didengar aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek. Dek bisa ketika mana daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku nak ada masalah lah ternyata dek. Kira, nama aku mana lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya. Ya. Nada yang dulu bukanya lah aku bukan ngigap penyelap, ngigap penyelap. Nada dulu lihat kena. Bisa punya mimik-mimiknya. Biasalah ternyata dek.
1: Ya, ya.
2: Dan nyata dek, apakah pada DJ MBA tadi, nanti boleh maya kita tahu tadi. Belagu dan mic-nya kita mestikan nombor kontrol. Nanti perlu ke semak-semak, nanti perlu jauh-jauh. Lepas kadang-kadang bila kita dengar buat radio ataupun kami dengar kena earphone tu deh, headstop semua, ya akan dengar macam pecah. Orang akan dengar keluar pun macam nak mana. Jadi kita mestikan nombor beri jarak lah kini kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku boleh komen. Mana-mana.
3: Uji demo mana deh. Mekini ke cara nombor atau mikrofon ke betulannya ya.
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya part ya ke nyerawah tadi nya deh. Anang semak break jauh mimiat. Mungkin
3: tarik mimiat.
2: Tarik mimiat. Mungkin dengar ya tadi deh. Nantak tu dengar aku semak kage ka. Ngicak aku tanya apa ya? Tanya ke. Sebenarnya nak kita bakal kita ke tadi dengar ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh. Didengar kita ya tanya mana benar ya. Tapi bila semak ya tanya ke jadi pecah.
3: Baka zen-zen ya me.
2: Ya.
1: Oh, zen-zen lah buah ya ke ngenyawah ke mikrofon. Enggak kena kenyang sekali yo.
3: Oh, maya narit aman oh.
2: Tapi mana-mana sekali. Lagu tu sesuai bayalah. Milih lagu con-con.
3: Oke.
4: Terima kasih juri.
2: Terima kasih.
4: Di lagu tu baik darinya Aaron.
3: Baik darinya. Paket paket ininya Ben.
4: Bazar Gawai.
3: Bazar Gawai Sleman.
4: Ya tulis nomor 3.
3: Oke. Aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngamai support dulu.
1: Oh, nyinta support dulu ni.
3: Oh, nyinta support dulu.
1: Oh, dua dah pemikir kita hari Sleman gau bintulu nya ya.
3: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya. Oh?
1: Yeah.
3: Beda website wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu, nana nombor telefon.
5: Nombor telefon di Sibu 084-353-224.
1: Kucing, kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6334. Nombor kami di Kucing.
3: Kira ngedumnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya, boleh ya.
3: Miri di tu 085-423-634 dah. Nanti semaka belagu ngari ke
4: ngari ke Limbang. Kita sangkong kita dia me belum nyanyi kesih kakau.
1: Ya. Udah kan ada TV ni dom.
4: Dah kena TV.
1: Okey.
5: Okey, kita nguji nyawan hari Sibu. Hello.
1: Kalau dampih enggak radio.
5: Hello.
4: Ini. Kalau sempat.
5: Enggak kayak para pendengar nanti kita bertelepon enggak kayak kami ngena arus telepon nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
5: Oke, 084-353-224. Nama aku Begemal.
1: Oh, si muninya dek. Oh, oke, okay, dengar Pak Kucing tadi.
5: Oke, okay, ne.
1: Oh,
5: Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Oke, okay.
5: Telepon berkelayap. Oke.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Oh, oke, okay. Pak Kucing 082-258-6334. Nombor kita lagi enggak juri jemputan kita bagai Steve Shigan kepada bulan 6 tu bila kita ke baru benda kita live bisi 500 lebih ya. Terima kasih ya ia ke benda driba jam kita tu yang jimat kita ke driba Mbak Jalalun. Okey.
5: Kita nguji nyawat baru. Hello siapa tau
6: aku Emilia.
5: Emilia hari ni
6: hari ni ya
5: hari ini ya. Uliah jauh mimi hari radio ka?
6: Jauh, uliah.
1: Iya, nangkap. Tahu nangkap bunyinya.
5: Nalah kami tangkap karat.
3: Siapa tadi? Emilia.
5: Emilia. Okay, nama lagu kita. Hari Mirena. Nama lagu kita?
6: Atinua, api aku.
1: Emilia minggu ini yang kemarin itu, kai? Amat ya takas seminggu, lihat Emilia.
3: Minggu baru lah kita ngaji studio kita,
1: Emilia. Lagu bakonti mana lagi ya?
5: Okay, bye.
3: Yang bunyi tinso.
1: Amai, ya, amai lagunya deh, yuk lagu Deriba Taksi
4: Solo. Oh, Deriba Taksi Solo.
1: Solo Flora.
4: Iya, yang lagunya apa ya? Kita wap lo, matanya.
7: Nang awak asal nemu Deriba.
1: Okay, labanya abah ni ah yuk lihat asal ke Mirina yuk minggu baru.
3: Iya, oleh kita tu kan memadak begini Emilianya ni yuk.
1: Iya.
3: Kira ke wakil Miri tu sudah cukup gaul si janda mai ada kan yuk.
1: Okay,
3: wah kita
1: lala. Aku ngomong yang guys marah ngagai Miri dulu yuk sekejap. Okay,
3: dah. Selamat datang ngagai Mr. Jana.
8: Okay, selamat datang.
1: Tuan customer, tuan imigrasi antunya
3: penjara.
1: Penjara. Oh, penjara nih.
3: Ana gawa eta deh habis 12:30 nah. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Ningan di tuan Jana.
8: Ya.
1: Ya, ati floranya. Jil ke wakil kat di situ ya.
8: Dia udah terkunci, nak boleh buka lagi, dia udah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
7: Penjara semua hidup
4: ya. Ana minta deh Flo.
5: Okay, nama lagu kita
8: aja. Lagu Ngai Bumpan Umpan dari Ricky Anderson.
3: Dengan deh Flo.
4: Dengan deh Flo.
3: Ngai Bumpan deh Jiran.
7: Kayak ku ikan di umpan orang.
3: Berdiri, duduk dulu lagu.
8: Duduk aja.
3: Okay. Ijaz mimik tak terlalu tinggi. Okay, mbah. Das dia 3, 2, 1.

0: Sí, sí, me pasa.
1: Ok, pemekitar di miri.
2: Umpan-umpan.
1: Awa.
2: Kalaman sa lagunya suba. Katuan.
0: Kanya bisa.
2: Oh, bisa suba. Nama ni nyade sepetaya ronya mage tikau kai. Bah, kena kau komen jore kita dah.
1: Ok, Steve Shigan komen ngagai pemekit kita ngari ke miri.
3: Ok, selamat ngali hari tau ke selamat hari kawai dayak menuju kita ba miri yo miri.
0: Selamat hari kawai
3: tau. Ok, okay, tuan jana ya. Ok, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah. Lah nyamai aku terus madah dulu deh tu berumurung bandar tadi sebenarnya
0: yeah.
3: Ikan dia layak kini awak kan jadi aku ke komentar buka ya kak untuk tempo bisa tinggal mimik mimik yeah. Lah untuk tinggal liriknya bagaimana pada aku tadi ikan dia layak lah.
0: Okay.
3: Nangawa, lepas itu kita apa, aku pun ketubah yang dijuri untuk teto. Nangawa, kau pergi lah atau peminggu sitinya lah, ngigak lagu yang sesuai ke lah.
0: Okay.
3: Oh, nadek tu buka kenyak jak komen buka dari tuan. Oh.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay.
1: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau yang tadi bakal pada DJ pemilik yeah. Baru pulang kerja burung-burung banyak.
1: Oh ya ya betul.
0: Iya.
1: Yeah. Oh. Kesal si Tega.
3: Oh, kesal si Tega.
1: Ini enggak kesal leban ketubah ya. Betul enggak ba FB live kita enggak Steve Shigan. Eh. Oh. Okay. Okay. Siko jayo hari miri.
2: Oh, siko jayo.
1: Okay. Abah lemanyu kita ke talia laung ngeke kucing 082-2586-34 nya ya. Sibu.
4: 084-353-224.
1: Awah, bintulu si telefon Flora.
5: 012 bisa ya. Kumai zaman nama aku ada telefon.
2: Nungguin nenek nenek tahu dah gawai tu ni ya.
1: Iya.
2: Sebab habis dia berani.
1: Sebab imun orang yo yo imun imun kelia.
4: Agak besar nungguan kau.
2: Agak ada janji ngiru air kelapa.
1: Iya.
5: Yeah. Ketika mai kelapaknya, kelapak aku.
1: Udah nganti baget dia, ayo orang nikah lawan. Pengendo benar berbungai ni nyak lawan bertemu.
2: Salah satu dua aman ya menunggu ya. Yeah. Sembuang baru.
1: Betul ni yo.
2: Aman. Ya.
1: Yeah.
6: Sembuang ya. Menyata dek.
2: Lapan. 85
5: okey. Kelalu kelalu tutup mikrofon ni.
1: Okey di kucing tu. Nguji dari makan ngau dulu. Engka kaban kita tu ngau sikit ni. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Oh, berapa sedia ya. Okey. Nanda ngama nguji baru. 082-2586-34 nya ya. Awak di Seria mana Ben? Nolong kaban tu
3: 083-325-436 083-325-436.
1: Tahu.
3: Tak ada bisa ya bekerja.
4: Tak ada.
3: Baik ya, engkau ya ke nyin tadi.
1: Ya, telefon tadi Ben dan nyap si balai ngepai ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
3: Ya.
1: Lu nanya di telefon.
4: Okey, kita nguji nyak Kang Ari ya, Sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh,
1: betul mati. Tekan sih ya, nah.
4: Betul. Off ya kini.
3: Lawa. Lawa main ke batas nana nih. Tidak nama tak.
4: Nih.
3: Nyen nyen kebeliaknya.
4: Kebeliak nyen.
1: Oh. Nih Ben.
3: Nyen.
4: Nyen nyen.
1: Anak gua itu. Aku nggak zoom dulu.
5: Mata empat nak gemedak mak lalu.
1: Miat TV kami bau pihak dok.
3: Sengaja.
6: Ni deh, kamu muda.
1: Oh,
3: saya kesebulan nak muda. Aku deh bos.
1: Ya.
3: Esok he belalai ke?
6: Sebulan gay.
1: Okay.
4: Mas kesemua.
1: Di kucingnya ya berafi baru kawan kita tu. Nguji ni makan ngau dulu. Okay. Hello. Oi, eh oi. Nanti bunyi tu. Ya.
5: Bisik bunyi.
1: Nanti hantu.
6: Ada jebat tu, apa ya tu?
1: Aduh.
5: Buyan man.
1: Nada emali takut. Kita laki. Nama halam.
6: Gai kami laki ngam kenya.
1: Aman.
6: Gai gai flo, gai flo nyawat. Ya ino le.
1: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
5: Oh, kena satu buyan.
1: Nanti aku tak mungkin sedaknya. Sumpah kena yang ni.
5: Kadang-kadang luput.
1: Tahu as. Tahu as berani lah. Nanti malam. Anak gue lo.
7: Kiruah kaki yang kata langkau.
1: Hello. Hello.
6: Nanti tahu baga kesarinya.
1: Tahu sarinya nya originalnya. Nanti temuninya. Okey. Tanya.
5: Buyan ni ya.
1: Ada bunyi tu, Ben. Jual baru nombor telefon Ben.
8: 0833254 36 0833254 36.
4: Okeynya Kang Haris Ibu. Halo. Oh, betul gaknya tekan ko. Dia sengaja kita kita nak kena kita.
1: Ya.
4: Bukuat ko kita.
1: Bisi bisi bala mendah kadang dah bisi temu bertemu dengan orang mega wei tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak ya.
6: Amai. Bisi ke baca cha komen tadi. Bisi punya.
1: Kata nak orang berbahagia dia tuan tuan. Benung.
2: Bisi pakai kaunselingnya bre dia tayo.
1: Sapa yo?
2: Ya bisi pakai kaunseling kirim pun.
1: Oh.
5: Ngai ketu surun diang deh.
1: Yeah. Anang gue hello.
5: Bertemu dengan orang kepaka.
1: Hello.
9: Hello.
1: Oi, siapa tu wai? Oh. Ni. Yeah. Putus.
2: Misai orang mis es nanya nombor dia penuh penuh deh flo. Tahu sebut flo?
5: Majen. Na tahu nya. Setahun nak berjakut lagi pemang nyuang tu.
2: Oh, kena kan dia nak berjaga minyau Sarawak ialah dia kena ni kena berjaga ni
1: ni kan ni kena di
6: selesai syarat
2: kena selesai syarat
1: ni kena di agu kedai
6: solo ya dengan suap bos.
1: Proposal
2: proposal ke dia rampas orang
1: orang menjaga hati
5: aku kena nyebut nombor kita nya dia tahu kena nyebut nah.
1: Okay.
6: Mak sebut dia.
7: Nombor dua.
6: Sudah beli orang. Nang laku ke ya.
1: Steve Shiga dengan si project bukai nangkan kata lagu baru si.
3: Oh, nada dulu masa tu mana dah ya. Lepas lagi fokus ngegau namanya SSJ ke 9 tu.
1: Oh ya.
3: Lagu ke di channel yang kubara api dendamnya deh.
1: Semi final deh.
3: Semi final deh lah.
2: Ya, ya ada sabuang lah. Nah,
3: ya, ya, ya.
2: Kira udah. Berapa persen dah standby? Dah nyedia ke dere ya?
3: Bawa masa tu sikit benar nyedia ke dere tau.
2: Nanti nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
2: Ya.
1: Okey. Bisa kena gak lagu baru single kini?
3: Bisa dalam perancangan lah bisa baka Tuan Jesri Jabungo Mitius Mambang sedaya bisa ke plan ngaga lagu bukaya lah. Aku pun nak tapi dua ibu bisa mandah lah dalam perancangan dua ikan.
1: Awak. Tenuan bisa turun dia kan gak lama lagunya judul sudah kini dulu gak kena plural lah.
2: Boleh tak?
6: Plural.
1: Anang F L O R A P E L O R A plural.
6: Plural. Baru unik.
1: Klasik agak dah.
6: Kayak kurangnya kelalu kelalunya lagi kelu perasan.
1: Oh. Nah dah dua aku. Nanti aku jadi penyanyi segi. Muaya menjadi kulit albumku.
6: Oi, muaya gak?
1: Asok ke ya duduk bersila bak tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke bak bak bak pendiangnya.
5: Bungai nama eh? Peri, kuasanya di model.
1: Nai, sama nai.
2: Ada apa ya?
1: Dulu am kabar.
6: Peri,
8: bos. Gambar ya Sarawak ku sayang ngerinya kena bos. Ikan kacamata hitam itu.
1: Oh, di sini. Oh.
6: Lagi ngepas ya Ben.
2: Lagi simpan deh Ben.
8: Bisa,
5: kelalu,
8: bisa.
1: Ini gambar ya tu nyandi apapun kayu engkau nyak sanuk nyak bian. Bisa simpan dia, Ben?
6: Bisa, Ben.
8: Tumba ang po kayu.
2: PMTP, Ben.
5: Sahut, kita tahu kita dia orang angkat tribun.
1: Okey. Padam telepon kita buat kucing. Agak sih pengari tu.
2: 0854236 34. Lalu benda bisa wakil tak ada ini dong.
1: Aduh bedau kucing bedau.
6: Bedau lima bedau.
1: Sibu pun bedau.
2: Sapa ke kap lagu mengari ke limbang 0854236 34.
1: Di kucing dua.
6: Tadi wakil.
1: 258634 di kucing.
4: Di Sibu 084353.
2: Ya, tahu dah bisa ke kijap tu doma.
6: Okey.
2: Halo. Halo.
9: Halo. Halo. Apa lagu tu DJ?
2: Ha. Tok. Ya, siapa tu?
9: Ucu.
2: Ah, uji beranau ya doma.
6: Ucu hari ni, Ucu.
9: Hari kalau beram belayar.
4: Nama-nama tu sih, Ucu.
6: Oh, kula beram. Dari ke Limbang dah, sari tu ne. Laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
9: Ah, ubah ya.
6: Lagu nama sari tu, Ucu.
9: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu rhythmnya.
1: Ah, oh, kena munyi lagi kami giga.
2: Sebuah dulu.
9: Alang-alang irau hati, aku tetap nganti. Abisnya lagunya
2: gini. Mati hidup sekunci.
1: Oh, nak bersemayang ngamai nuan.
6: Ah, lagunya ya. Ah, nak bersemayang ngamai nuan.
1: Oh, kainya Ben. Eh, kainya Dom.
6: Eh, nama tadi? Lagu namanya.
1: Nama tajuknya tuan.
4: Lagu Ricky,
6: lagu Ricky, lagu Ricky, ya mai.
4: Tapi kena enam.
6: Jadi giga, giga dulu aku.
1: Nanti kemari nanya ingat aku lagunya judul besar itu.
6: Lagu Ricky Nelson nungguai.
4: Bukan,
1: saya kenalan
4: solo.
1: Saya
6: kenal. Solo kita kemai lagunya, tak ingat tajuk.
4: Bukan berapa pemutus hati nuan. Lagu
1: apa? Ya, kai. Nak tekan sebuah lagu tadi dari hantu.
6: Bau jong mulut
1: dia. Amai amai nya.
2: Mai orang bercinta subah.
4: Lagu tema ya subah.
2: Okey, jadi dengar dulu cun kena tak?
1: Oh, dengar dulu.
6: Dengar dulu.

0: Nak mau cua tu nya naban ketawi tu ada duam.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benung ba ya ke naden tu lain de yo.
2: Naden tu lain de tu putu-putu.
1: Au nyawai pamuit nai.
0: Ya mako ko madam ke
2: tadi.
1: Au. Tanggal hari intro tadi mana gak sadar nyawa ya. Niki ke konti. Au.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone. Au. Terang ke dah.
1: Niki ke konti mana lagi.
0: Tau telefon baru ke bukai pen tau nguji 08-423-6334
1: Okey, di Kuching tu dah visit berapi telefon kita sekejap. Oh. Okey, nyaya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu wai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunjan.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan kau ya?
3: Hari gawai.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Badini Semunjan.
4: Nah.
1: Hello Christine.
2: Putui.
1: Putus
2: ya. Putus ya.
1: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Nguji baru telefon Christine lo. Apa Seriaman Gavin?
5: Seriaman 0833254363254 kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
4: Sudah kamu tadi.
1: Nah ya berapi baru nengguai nguji lo. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu wai?
3: Riri.
1: Okey. Kak lagu tu Riri.
3: Oh,
1: lagu nama baik nuan.
3: Hari silen tu sah belakang wajib.
1: Hadeh. Gari ke sepan nanti lagi Miri.
2: Gari.
1: Nama siapa? Oh, Miri.
0: Nama tu sah belakang
1: wajib. Lagi namai. Telepon.
4: Tu sah belakang wajib.
1: Aduh.
0: Ngasuh hati pelo tu saya nyanyikan lagu.
1: Udah mana tadi lagu pengiringan tu cina yo.
0: Tu saya belakang luar. Kinsel semua dua.
1: Ni pelo ni.
4: Namanya?
1: Nada ada cerita dia me.
0: Nyanyikan kata jalan.
4: Sekali lagi dia nanya nak sawut ku terus ni. 1000 kali nanya. Akhirnya telefon hari ya si bu. Halo.
3: Halo.
4: Siapa tahu?
3: Christine
1: tu dia. Oh, Christine tadi ni.
2: Christine tu dia.
4: Christine.
0: Bisa main earphone nanti ya, Christine?
3: Christine.
0: Oh, ngamnya. Nama lagu.
2: Hari ke siapa, Christine?
0: Hari ke Sibu. Bedah bisa ya, Sibu.
2: Sibu bedah bisa ya,
3: okey. Sibu.
1: Okey.
4: Rana dulu ya.
0: Nama lagu baik, Nuan?
3: Lulu ninggal nak bata.
0: Okey. Lagi dua pengen dia tahu. Nama dia ada.
1: Selalu ninggal nak madah.
4: Nak kena daim.
1: Selalu ninggal nak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kena ikut madah.
1: Selalu ninggal. Nanti ada reknya. Selalu nya friend. Ninggal nya daim kini. Orang lagi madah ninggal nya. Nya ada.
2: Kalau Derek ya.
1: Ya.
4: Ngedai ku tai.
0: Bisa lagunya Nadia. Siapa nyambat telefon ni tadi?
1: Sibu. Sibu. Ya, pada dia begitu banyak lagi lagu.
2: Lagi gak lagu.
1: Dia oke yang ngira kita mentua tu belakang dia mu.
4: Oke, Christian dah sedia.
3: Udah.
4: Oke, 1 2 3. Nama nak bunyi ni.
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nadeh kasih kita standby.
4: Oh, putus lain lagi.
1: Putus?
4: Nak munak kai.
2: Kai.
1: Oh, lagu nu anak bunyi.
2: Ya, anak bunyi. Selipat feather. Suludai. Suludai.
1: Suludai no tail.
4: Siapa bisa
2: lalu, nama lagu Suludai.
4: Siapa bisa kalau kayaknya nah? Kau nadai lagi.
1: Nadai YouTube bisa dengar aku.
4: YouTube bisa tapi anak berbunyi.
1: Anak bunyi nih. Hari kucing enggak?
2: Kadang nak tanya speaker silent.
4: Oh. Ko salian angkat. Salian.
1: Eh, bisi nyawa ya berarti sih nya deh.
6: Hari Bintu lu bisa ha?
0: Mentakut ke anak ninggal. Oh ya. Au jin ninggal dulu gari miri to. Christian. Heeh. Au jin ninggal dulu enten
1: enten. Minuman nyari sistemnya flow. Hari YouTube.
6: Oh, hari ya sistem.
1: Ah, okey. Mana ke lagi?
0: Ni kena okay. Mirai ke Bintu lu.
4: Maria.
0: Maria.
1: Oh, ngena Bintu lu lah yo. Oh, ngena ngge ipa tu ah. Ke ba?
2: Bintu lu mana ngge?
6: Orang Mirai, kapak ngena orang Mirai. Okey. Okey, ha, dah bersedia atau ya? Sulu ni ngana madah.

0: Dia kena meri tak ada nak putus.
1: Ya. Telefon kau putus lagu kau lagi bisik. Ya.
2: Nggak sama ya bos.
3: Sama ini kalah flownya. Dah.
1: Nganeh si buat dia dulu. Ketang dia nak ada pedak.
4: Oh, segi. Segi masalah lain Christian. Oh. Masalah lain.
3: Tanya aku si buat warna berdagang mah aku deh.
5: Okay, kita ke kantor lagi kan lain ke mana nak no ke mana lain.
4: No mana lagi. Oh.
5: Sayang tu Christian terlalu lama nyawanya.
4: Iya, aku dah beli empat kaki ini ngai lagu tadi.
5: Tangkap juga.
4: Ini putus, menjadi juga lagunya.
5: Kau
0: asal Lili tadi, telefon baru Lili dari kedum.
5: Oke, 084-353-224 harus telefon kami di Sibu.
2: Kita kami hangout di Suryamanto. Halo.
4: Bagus cing tu bisi berapi kaban kita ke telefon tu 5021 ana kena 634 tau 633 kena 28634 laban 28633 nya kena aku nebah lagu kita ni. Oh tuan. Oh ya ke telefon tu 5021 nya. Padam telefon dia tuan, tuan telefon ngede mesti tega.
3: Oh me.
4: Oh.
3: Ni bisa nak telefon ngadai?
2: Ngadai.
4: Bisa berapi dom tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 nya jadi diangkat. Eh,
5: nyambar lagi sibuk baru. Halo.
6: Halo di sini Christian baru tu.
4: Ya ya.
0: Okey. Namanya meninggal anak bapa dah tadi Christian.
4: Dah dia lain dah.
0: Padam ke vlog ke atau ke
1: bukannya kau umput telefon.
5: Oh, pas yang baru dia meh.
4: Okay. Lagi lagu ke sebakan eh.
5: Okay, lagu sama Christian.
6: Okay, lagu sama.
5: Ya sikit bisa delay dengan orang gila bayari bintulo. Tanya bisa ikut nama bisa ikut nak sambung.
4: Bisa balam ada ninggalnya. Okay, dah ikut sedak ya. Go. Friend go hotel lah.
1: Okay.
5: Okay, 1, 2, 3.

0: Gari nan
1: sa pepang pepang
2: sa pagawang ni ngobaro
1: yung ko
0: okay
1: dia dah ketawa ada setiap
0: nginjau Steve Segan recommend lagu tadi ya friend friend go notel
1: sulu sweetheart go notel
0: Nunggu ngumbaya sweetheart dulu lah tengok ke friend dulu mengge ke asati
2: tau ke laling ke laling go notel
0: Raya ketawanya.
3: Aku kau cakap ngai menjadi.
0: Oh.
2: Komen dia mana?
3: Okay, hi Christian. Nah, sama dengan kawan juga dia. Okay, aku tuh aku kak madah pasal pitching lah. Tempo tu tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada tau. Sebutannya tau clear. Sebutannya sigit-sigit tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dinga bisik ke nak bakal putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nak lah. Nyajak komen-komen tu ya tok. Aku minat bak dari segi sebutan ya. Sangat-sangat clear lah.
1: Okey ke? Amat petang bisik ke?
0: Hari sebutan dia. Cun tu aneh.
3: Cun.
0: Hari pemerani ya. Aku meri ya setiap 3 poin. Laban hari. Berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu ya siku ya berani telefon lah putus yeah. Bakuci yang telefon ke sibu dua kali ya telefon tajak pen bisik keduanya madah nyebunyi bersanggai wai tak ya berani lah yeah. Yang kedua pemberi ya siti gitu
3: ya betul
0: jawang wai kita ke telefon ke kuci yang kosong 8225863 dewai kami dah kuci yang berdau bisik tengari dewai engau bintulu bintulu dah ya
4: siapa
0: berdau kami dah duam
3: limbang dia no floor lagi
0: ya sih nganu aku pun dah manyuh cerita dia berdau dibalas aku nemu yang nganu aku
3: oh, ya. Yeah.
4: Kau kacet. Nada hari kau kacet.
0: Sampai hati di nuk pelora ngaya ketu dah tiu di kucing yang.
5: Kehnya tu ibu
4: sampai hati.
0: Hanya ada si.
4: Hello.
6: Hello.
5: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dulu radio naik.
6: Dah.
5: Okay, siapa tau?
6: Som dari.
5: Agak radio danya.
0: Awak. Nanti tu tanya di dinga.
5: Nanti tu dinga.
0: Kesuah nyawa tu betul putus.
5: Okay, lagi dengan telefon baru.
0: Telefon baru lagi wayang muji baru. Awak. Gak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
5: Lebih mau. 0-4-3-5-3-2-2-4
0: awak telefon gagai kucing engkau konti Sriaman
7: Sriaman 0-8-3-3-2-5-4-3-6 2-5-4-3-6
2: no Demiri 0-8-5-4-2-3-6-3-4 Nah, nampak tuan orang miri yang ada kat belagu. Gawai teman yang mah gura belagu pada aku.
0: Ya, ini Facebook. Ini berbuat saja.
5: Ada yang sudah belagu.
4: Dan lenyau suara.
2: Ya, ke apa berarti kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi. Atau dah bisa itu dah mau, dia sambut dong.
3: Halo, cerita kenyalang.
2: Ya, okay.
0: Apa itu, Mas?
5: Saya dengan
3: agak pegawai lain tak ini.
2: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai ya baru dom. Nama ha.
3: Mudah sawatnya.
0: Oh, betul.
2: Tanguji baru. Kusala 5-4-2-3-6-3-4 dah.
5: Mak dom belagu lu.
3: Cuma empat ya kutu belagu.
5: Jadi dom. Tidak lagi. Stevie Gun belagu nama.
0: Bukan dapat dihana nana.
5: Ana dia kan uno garai.
3: Lagunya tadi pedih mai. Kan uno garai.
5: Wow. Nama
2: kucing ngalimban dah beda bisa
0: ya. Oh, beda.
3: Kucing ngalimban.
2: Nah, boleh nak boleh cengkeram ini yo.
0: Oh, angus cengkeram minggu tu.
5: Okey, kita nyaw tari sibu halo. Oh.
3: Ya. Yeah. Mau.
5: Namanya hudu satu telepon. Memangnya telepon.
0: Lain ada itu tanya deh.
5: Okay, good one.

0: 4 5 3 2 2 4 lele anak kunyu anu mau telepon toh saya nampak kusuan 1 2 berapa Flora
1: lain lagi tau Flora kusuan 1 2 8 kusuan 6
2: macet semua dia semua dia
3: kelengah lagi pul lemur lemur telepon gini yo
0: puas
1: Kosong 85 4 2 3 6 3 4 ni balato. Lagi benar nggak bayang kini.
3: Oh, kita ke dia
1: teriba. Oh,
3: kita ke dia bawa sematan lunduk kucing padawan bau tapi penggek kucing. Nombor kami 082 2 8 6 3 4 nya ya.
1: Sari itu benar panjai baris kereta bawa penbonyo dah yo.
3: Lagi lah panjai gayo. Lepas orang pulai last minute lagi lah dah. Anak dengan kadang lah tiya pebunyo nya jalai seboran ngage kucing segika panjai baris.
0: Ya ya.
1: Tu dah bisa harap kau kem kalau gede doma. Halo wife Miri.
4: No.
1: Nanti nanti lama entah deh.
2: Lalu putus ne.
1: Lalu putus.
0: Kaya. Asal dah tekan sama.
1: Tunggu je sekali dah agak. Halo. Halo.
0: Wei.
3: Nada bunyi yo.
1: Halo. Tak. Nada itu dom. Gaya sini nguji di raja kini.
3: Aw.
4: Nguji ke suara.
3: Aw. Pemanyuh rakyat baku ciang. Telefon ke kunti kita lah. 082 2 5 8 6 3 4 nya ya.
5: Yang kami kangen hari Suraman. Halo. Selamat hari.
2: Oh, mak lagi gawai lah.
1: Gitu, bisa kekijak baru tunggu dia mah. Halo.
6: Halo.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo. Halo, siapa tu?
6: You are.
1: You are.
6: Ya, ya, ya.
1: Kenapa sepianya?
6: Ah, tu, ulin renang tu.
1: Oh, Colin renang. Oh, okay. Hari ni, Colin.
6: Hari mukeh.
1: Nama tu, betimbal nyawa atau nama lagu baik nan?
6: Buti mai lagu hari naik dinamik neneng non belama.
1: Neneng non belama. Belangi gak kita? Aku asal kena dai karaoke tapi tak.
0: Siapa mai lagunya?
1: Naik. Menenuan belama. Nada karaoke tu. Siapa bisa yo?
3: Ada gua yo, baru ni kata. Menang nuan belama. Lagu gawai ni. Lagu gawai yang
1: okay, lagu gawai.
2: Tak lagu gawai, tapi biasa nyebut gawai
3: ke? Iya iya.
2: Lepas nak mulai gawai.
3: Nada yang gua tu. Audio tu. Okay karaoke.
1: Saya lagu bukai ke kena nukarnya.
6: Wow, nak
1: awak ada? Ya?
6: Okay.
3: Oh, nada karaoke nya Colin. Si audio buat kucing.
1: Okay, terima kasih sama gawai.
6: Sama gawai, bye bye.
3: Ni Devin.
5: Ya. Oi.
3: Pelaku baru.
5: Kosong 83 3 2 5 4 3 6 telefon Suryaman kita kedekat lagu hari kedua engau madam kita di ya sibu
1: udah bisa ya Bian
5: udah bisa
2: kucing yang benda kucing
5: sorry
1: solo ni ngana madah yang aku niat
3: anak tunggu madah kaki ya Allah Bian
0: anak sengaja aku kayak tunuku tu telepon kita
2: lagi tadi dulu garing dulu telepon
5: kamu nak pilih itu?
1: Nengah deh pegawai lama berita tanya, itu malanginya nuno pias.
3: Lama. Segala nada ini kipangkat nih yo.
1: Oh nadi kipangkat. Tuk tegar nada yang wakil cerita kenyala nuno telefon deh.
3: Oh.
2: Nasihat nak kunti itu nuno.
1: Kalau apa suara kabah?
0: Anu nak kunti tak kapuies kita
1: lagi. Oh tunggu aja baru mentarap kena deh penanggu. Halo wifi Miri.
7: Halo,
1: Made. Woi, siapa tahu?
7: Daniel Brody.
1: Daniel. Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjada?
7: Oke,
1: okay, oke, okay, mungkin berarti. Nama lagu deh, ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuciang, tadi konya berapa saya pengarai?
7: Pemilihan.
1: Oh, oke. Okay. Nama lagu baik nah?
7: Pengeran hati.
1: Pengeran hati.
3: Oh, ada kerubu.
1: Oh, pengeran hati.
7: Muji dulu, ini lah efeknya suara tuh.
1: Oh. Bisa ya, ya udah bisa telepon, bisa telepon kena ada dia.
7: Ah, nadai.
1: Oh, nadai boleh ngasih orang iga yang nadai saya semet ya, teleponan.
7: Well, nadai.
1: Ambil ya terang game, main di dingin lagi dah.
7: Nadai itu mana?
1: Nadai ya. Uji kedua lo mengenanya. Oh. Oke, okay, 3, 2, 1.

0: Oke, steady mana ya?
1: Terima kasih Daniel.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang ke suara nuan ya. Tu kira aku mereka pilih nuan kucing kali bang ni pilih nuan dia. Halo Neo. Halo.
2: Ni ne.
1: Oh, nya putus ya.
0: Nya putus.
1: Amai, benda sebut tadi ne, Miri ke Limbang. Miri, kucing ke Limbang.
0: Pare ya, aku ya tadi aku kita itu nanya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedoi yo.
1: Heem. Ne ngawa lagi nginjau yang pula. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke Limbang atau ke Kucing.
0: Atau ke WhatsApp lagi aku Daniel. Okay. Siapa pilih nak Limbang ke Kucing? Ya? Naya deh gaya kita tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Lagi beri ngaji Limbang lagi. Terlihat gati non dia ni yo.
1: Gaya jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Oh beri ngaji deh lagi. Terlihat gati hati tua lagi ada.
1: Baka Flora dengan awak.
0: Hati jai kau yo.
1: Ya Baka Flora dengan awak laban segi dikunci gaya si kau aja pengerindu ya.
2: Nanya deh beri ngaji mayu orang.
0: Lalunya aku mai jaya tadi yo pai tema namanya ting lama tadi yo ada lagu giga kita lagu ya
1: au
0: oke tinggal berapa minit lagi panjang jam lah saya tadi yo
1: au lagi bisik ini mendengar kita tingkat buat telefon au
0: aku 085-423-6634
1: lagi sempat 18 minit
0: hari ke Limbang atau ke Miri, bang? Miri
1: Kucing. Limbang atau ke Kucing.
0: Tadi empat dia bagi. Nanti di nempo nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke Kucing kau ya?
1: Oh, Kucing nih.
0: Aku share bergerak kita ngai ke tanya ame kita sebelah. Bala Arab hati mah.
1: Ngai ke dom mandam mandam dinding kunti.
0: Putus lain tadi kau ya.
3: Dah sampai dia agak kena baka flow.
0: Ngati ke mana tu?
2: Dan riti ai mata dom dia nanti pengari.
0: Kira kali mandam badau dia tu.
1: Ketawa ketik ya dom.
3: Dah ngawak yang tahu kaku.
0: Okay, komen juri ke dia tahu.
1: Okay. Dengar komen dari Steve Shigen kita.
4: Okay, selamat hari kawan yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi, mana ya? Cuma yang bakal tersayang mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, dia mai suaranya. Udahnya kedua yang tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana cukup mana bagi aku. Dan tariknya biasa lah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena ya, earphone tadi mungkin nak telinga lah. Dan lepat lagu sesuai. Bagaimana pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kasa seulih bagi kita nyak ke danjuang, nyak ke depeket kita. So untuk dini yang tadi mana saya nak yang ada yang nak jawab nak ke aku kak meninggal lagu
0: berapa ha beredem medek
4: ni
0: berapa ha beredem
4: habis lah
1: nana enggak ketawa
5: bro
3: maya hang ya nya
5: tuguang.
0: Okay, tinggal si koda berdau, limbah nak berdau. 085-423-634 kimpin ke dom kita ya.
1: Di Kucing 258-634-nya ya.
5: Suyaman 083-325-436.
1: Bisa orang bertanya ke dom tu laban kebaruan bak komen kita. Dom dari Ayan laban sistem bimix ya. Sistem video kena live-nya dibayar orang ngagai pengerami babulang awal.
3: Serah babulang lumba kerbau
0: sari tu. Babulang tu lumba kerbau ni.
3: Ya, lumba kerbau pesta babulang lumba kerbau.
1: Sari tu menjadi ke programnya ni Ben.
3: Sari tu kira ke pagi tadi atau ke tengah hari kenyak lah.
0: Ya ke aco iraunya lombawang.
3: Irau aconya
0: lombawang. Irau aco lombawang tu bebulang tu.
3: Bisaya. Ya betul.
0: Okey tu ya dom. Harap ke nak ngasam eh. Hello wife Miri.
6: Hello.
0: Hello siapa tu?
3: Hello.
6: Iswan.
0: Siapa tadi? Nantu dinga.
6: Iswan.
2: Jengkuang.
0: Dia siapa tu?
1: Aku tidak pernah nyebutnya lepas ada sedingga. Nyujung kuang sebab Flora.
0: Wawan aja.
2: Kau nyebutnya.
1: Siapa? Nana.
2: Oh, aku gokuya.
1: Nana segi segi. Segi lancat amai Nana jengkuang ke.
2: Ya aku nyak dengan aku deh.
1: Ya kami nak bunyi. Okey. Bijak baru.
0: Wi-Fi Miri. Halo. Halo.
1: Nada dia mujurnya yo.
3: Nada itu.
1: Bala kita kita telefonnya nama malu madah nama dari Pumai hau.
0: Hau.
1: Kita nyebut nama kita nya nada ngetup kami ba speaker radio hau. Sebut mana? Matthew tu telefon dari kucing yang kita ngambil nama betul sebut nyu jengkuang.
0: Halo. Halo. Nih dah. Halo. Madanya.
1: Nasi nak sengkuang.
3: Jadi ngasih dah aku tawa.
1: Okay.
0: Kita ke Agus.
1: Agus tengkaram dia dom.
3: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shigan merindah kita sila go. Lain itu anai. Oh. Kena merindang bala ke bendaan main uji ke telefon tan ndak gak mujur. Oh, lagu nama tuan?
4: Ah, minyau lemai minyau ke aku ne. Okay.
1: Oh, iya tu sama bersih lesson L tapi beda untuk ngambil diploma.
4: Iya. Aneh anang lanyor ke ya aneh.
1: Tanya lagi. Nyak aku tidak berani tu nego ya nama kebuah. Oh, nama kebuah kena bersih main lesson L nak itu.
0: Nada bersih lah dia lagi doa.
2: Oh, salam Matthew.
1: Nada.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
4: Okey, minyak baru main lagunya aku. Umang. Kumang batara.
3: Umang minyak lagu.
0: Umang lagu nempo.
1: Lagu ni
0: kan jadi nyau.
4: Kumang batang rajang.
1: Kumang lagu non ke.
4: Ah, lagu terubah sebab lama. Sebab.
1: Kumang.
2: Kok lama?
4: Mau lama mak sudah.
2: Lama.
4: Sebab.
0: Aduh. Nama bisa memansa komen batarajang sama dek.
4: Neng
0: bisa memansa komen batarajang.
4: Oh bisa. Anak nyebut dengan dalam telinga orang ke?
0: Anak gak jauhnya.
2: Aku sebenarnya sharing.
3: Oh.
0: Nanti
3: kita agak penyanyi. Saya sharing mau cerita.
0: Nanti kita tanya. Nyonya gak ngempu ya ke dia tau dah. Kita nanya lagi.
2: Aku gak apa orang nanya aku mau pintu lu
4: kan. Ya, mau tak kira ngiku sebenarnya. Ya, kan rumah pintu baru kereta.
3: Ya, cerita. Cerita lama suba.
0: Padahal kena lagu tanya. Kena siapa gak agak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyada kajaknya ya.
0: Iya.
3: Mungkin ya.
0: Ya, skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi yo.
4: Betul setuju.
3: Oh. Nak pula. Saya selalu
1: udah ada derut munyi enjin kereta belo dah humpu orang.
2: Masuk pada ada ke kereta belo.
1: Okey, lagu ri juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat dikawai.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang sobat nih. Oh,
3: mana nyambung kan? Nanya nyambung ya. Ya, sikit aman apa kereta ME kita lagi.
1: Okay. Dikena kita ngujung ke sike. Aku tu kan madam TV kita yo kena 34 serang nyawa lagi nih. Laban hari kucing yang
2: lala tutup dia ambil.
1: Kapan tak berumban nih madam ketibi kita tu kena aku hidup ke 34 lagi. Terima kasih Dom tajak nada ayan kau kita buat TV.
4: Okay, terima kasih Ame.
1: Semoga wangnya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama berita Pelura. Di Miri Yu Bana Suryaman Ibin. Okay, terima kasih semua. Abang Manyuah ke Benung Deriba Jam Ketunya Ngarok ke Biji Jemat kita Abang Rantau Jalan. Terima kasih agai juri kita Steve Shigan.
2: Terima kasih Terima kasih
1: Madai. Kira ke kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita nih.
2: Okay, bye-bye
1: dulu. Aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke Penudi ya. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn kau Sabah Desmond tu. Mabuk tindak wai kau kira. Mupuk kita nih.
2: Mupuk kita kira salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Segulai segalai Gau FM, bab program 34 Suranyawa. Mintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih bagi kita pendengar temandeng serta medak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benua bugalengo kami ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan dang ya diungkup nintiang hari 6 ngau mega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita ulih mendeang ke kami ba podcast RTM Klik nangkan ketu ilak pihak mega kita ia kemenu-menu kami live dia tu boleh share-share video kita yang bakal kengali hari tu peningal. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningal YFM mendiang ke ranau kami bergulai dengan temuai ke bisi dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisbon. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu yeah. Kan keterubah ya tu neh.
2: Okey keterubah ya. Okey
1: keterubah. Tan tu keterubah ya buat 34 neh.
2: Ya yeah, betul. Keterubah ya di interview DJ ke dia tu meh, ke benung interview Chris dia tu.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Yeah. Oh 34. Okey yeah, belah ke tadi. Lama ku ingat nan nyebut tadi keterubah ya nan tai ba YFM itu di interview DJ Bukai kau tu tadi. Agi ingat non siapa ke interview non sebab
2: keterubah sebab ianya DJ Rajesh Booking.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Lama mayanya dah udah.
2: Mayanya sebab.
1: 10 tahun lebih tu neh.
2: 10 tahun lebih udah.
1: Akhirnya tadi Chris, yeah. Akhirnya tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu dengan Chris, pelabakku, bala peninga. Pen udah ngelala siapa Chris tu. Laban Chris tu pen siku hari orang ya ke nang tibilang nama tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris. Boleh nak madah ke hari ni penapai nuan.
2: Okey, keterubah ya mari terima kasih dengan YFM laban undang-undang Chris ngagai program 34 Seranyawa Nemban Baadan ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari menuju semua pendengar YFM ke bisik mendiang ke kita bakal ke sari tu ya. Alright, jadi nama aku Chris Burn Fowler, anak Acong, tau dikumbai Chris, laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, yeah, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apa iku hari menua munggu demam semunjan. Pihak hari indai ku hari kampung nangkak Kota Semarahan.
1: Sikit orang ditumpu ne.
2: Ya, sikit orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi ke mimit meh berapa ikut kita diri menyadi nonton anak keberapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri menyadi. Tiga laki, dua induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ne. Nombor 2 ke penudi betul tak ne?
2: Ya betul.
1: Orang pada hanti anak ke nombor 2 biak atau ke biak sekali itu kira manja ya.
2: Kira ke pihak meh. Nyau kan jadi bunsu dah.
1: Nyau kan jadi bunsu. Hampir-hampir ni. Jadi nuan tu Chris, berapa nak ni tikas pelajar nuan sebab Chris? Lepas nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Jadi ni nuan belajar subak.
2: Okey, jadi Chris belajar subak sekolah ba SMK Muara Tuang. Dan yang Chris nyambung pelajar ba UiTM Kota Semarahan, Kampus 2. Jadi dia tu Chris bendung nyambung pelajar ba OUM. Untuk Bachelor of Management with Honours.
1: Kira ke baru?
2: Ya, baru.
1: Tahun tu?
2: Tahun tu.
1: Kira SEM 1 meh tahun tu ne?
2: Ya, SEM 1 betul.
1: Ngarap ke Mojo meh, utai ke di pelajaran Nuan Nyak Chris. Jadi, terus nanya Nuan tu. Sebenarnya Nuan ke Gawa, Nuan ke Gawa dia tu ne? Laban kita nemu Chris tu, ya selalu nge-post bak Facebook Nuan pu, Nuan Gawa bak dini. Tentu rambat luar dengkau dah nemu tang. Nyangka sekedar peninggal tu tadi nak nemu nama batian pengawak nuan tu ke benar.
2: Ya, ya.
1: Lepasnya, Chris tu tadi bisinya dipedak bak macam berita bukas bisinya ke belagu mesti orang tu nak nemu nama batang pengawak Chris tu
2: dia bisik ya berita bisik ya
1: amai amai MC bisik kat ya
2: okey jadi pengawak Chris kebenar ya sebenarnya Chris jadi penyanyi subak Chris sikit gawak ba private hospital jadi ba account department ba Borneo Medical Center udahnya Chris gawak ba Cats FM udahnya Chris dia tu gawak ba state government ba Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak and Vicod.
1: Kira kena penguat tetap kira ke lagi tu cerita lebih meh. Kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi neh. Siti ke Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ Bak Cats meh.
2: Ya betul. Jadi DJ Bak Cats tahun 2018.
1: 2018 neh. Genang ke Chris tu tadi udah mayu hemain do gawak tu tadi. Kan umur meh berapa umur Chris tu kebenar ya?
2: Apa
1: tu mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu hemain pengalaman tu udah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
2: Okey, jadi umur Chris, Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak baru ya genap 30 three series.
1: Ya, cukup biak udah nama tu mayu hamai experience berapa Siti-Siti Indo tu tadi ne lagi mai kita cerita lebih lagi. kita kan kenang bekeni Chris tau jadi penyanyi tu ne. Kini nuan tahu keterubah ya masuk dalam dunia pemerindang tu Chris.
2: Okey, lapan Chris tu sigi hari mid rindu bertanding berlagu. Berpikir berlagu hari sekolah rendah, sekolah menengah, pensama mega. Tang kebenar ya apa yang dah sigi ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu ba daerah-daerah bakanya. Udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM. Ya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai.
1: Tahun kemaya?
2: Tahun 2014.
1: 2014.
2: Ba RTM Kuching. Kelahiran RTM.
1: RTM ne. 2013 mainnya umur Chris berapa?
2: Mainnya umur Chris 19.
1: 19. Baru habis PUM 5.
2: Baru. Ya mainnya mega Chris peserta ke paling biak.
1: Ke paling biak 19 tahun.
2: Ya, siku ajak bangsa Iban. Laban berpikir ngau orang Ari Sabah mega mainnya.
1: Program hari ATM pun mainnya ne. Betul. Apa sih boleh nombor kini mainnya?
2: Mainnya sepinak finalis saja.
1: Nengawa.
2: Pengalaman
1: ya. Iya pengalamannya meh kebuah Chris bisi dia ke dia tau Chris ya, ke dia tau. Okay, jadi lapan kita dah kalau meda lagu-lagu Chris serta mega mendiang ke lagu-lagu Chris buat radio YFM. Ni lagu ke pemaduk semak ngawati nuan. Chris.
2: Okey, lapannya Chris dia tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngok Chris ianya lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Laban lagunya cukup sinuk deh. Tajak pan Chris ndak kalah dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita ngelagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi. Sebelum ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah. Yang pu emosi, yang pu jalan ceritanya tadi.
1: Maya nuan ke belagu tu tadi. Nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya bunyi ke nuan tadi di macam mahayati tanya. Nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya. Kena nuan mahayati masuk ke lagu tu deh.
2: Jadi sebelum Chris nerima lagu sitik-sitik lagu Chris medak dulu. Bahkan ni yang pu jalan cerita tadi kita mesti faham apa kedekat lagunya. Ambil kita boleh menjiwai watak dalam lagunya. Tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi deh. Kita mesti menjiwai lagunya dulu sebelum merekod lagunya. Udahnya kita mesti kat hafal dulu lagunya. Maya sebedau datang ba studio, kita udah in character. Mayanya.
1: Kira ke udah bersedia mai tu ya, tadi ne. Ngai datang kusung ke nyajak ne,
2: ngai nyadi ne.
1: Laban nanti kita datang kusung tadi kita berlagu ngai nyadi ya ne.
2: Laban kita sebagai seorang penyanyi tadi sikit berlagu nak jiwa. Nanti kita berlagu nak jiwa utainya ikhlas bunyi tadi ariati deh.
1: Ya. nyak meh kenika ciri-ciri orang ke penyanyi itu tadi. Mm-hmm. Nanti maka kami ke kroke biasa atau ngain tu nyadi ya, ngain nyadi ya. Pelabak aku mesti kau
2: macam
1: bunyi kena mesti menghayati ya,
2: ya mesti menghayati. Udah hari rumah udah bisa moodnya tadi dah. Mm-hmm. Kira ke mood tadi sedih. Kita sedih meh datang pak studionya tadi. Mm-hmm. Bukannya mm-hmm. ngain nyadi main lagu sedih. Kita mm-hmm. berumah tadi happy-happy kan tadi ya.
1: Kira ke mesti main mood ke happy-happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti-siti lagu. Dan nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya ngati ke
2: sinok
1: mata tadi. Okey, faham? Hilang uji ya kalau kita jumpa kroket
2: ya. Ya bakal berlakon ke dah? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita yang nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita yang kena ya.
1: Jadi nama penanggul ke pemadu usai apa yang ke jadi penyanyi penanggul.
2: Penanggul ke pemadu besai Pak Chris ianya penerimaan dari orang luar. Mm-hmm. Penerimaan dari orang luar dari mm-hmm. segi lagu ke disadah kita yang tadi. Mm-hmm. Baru-baru tu tadi Chris mm-hmm. sudah ngeluar ke lagu Kiro. Bisa moga setuju atau ke happy ngau lagunya. Mm-hmm. Bisa moga tidak setuju. Lapan nyak meh tadi lapan kita pak industri Sarawak tu mm-hmm. industri music pak Sarawak tu aki munyi ke orang tadi kira ke bedau uliah tu nerima music bekanya lapan music bekanya tadi kan bakal Broadway
1: ya macam lagu anak lagu bisik ba YFM pun
2: dengan
1: lagu ni bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan ne, nyaga suara dek maya ke lagunya. Lepas orang artis tu kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
2: Nanti bakal Chris kebenaran ada penti pemali kok kita segi utai pedas dipakai, utai ke angat pakai, celap pakai. Nanti bakal Chris bisi rengak atau ke batu, Chris segi ngirup air celap.
1: Tak
2: boleh ngirup air hangat. Lepas nanti ngirup air hangat. Lepas rekung kita benong hangat mayanya deh. So ya perlu utai ti celap. Kena ngejelap ya. Maka belagu tu tadi Chris sigi sebelum belagunya sigi warming up dulu. Warming up sigi penting. Tidak warming up ya boleh mengganggu deh.
1: Contohnya begini.
2: Contohnya tadi kita bubbling dulu. Bekanya. Ulang-ulang-ulang ngambil kotak kesebut kita tadi lancar mega.
1: Kenyak ne make up malah penyanyi tu ne.
2: Ya betul. Nanti ngai ngena cara bekenyak pun kita boleh ngena hissing.
1: Bekenyak pun bisi ya, kira ke ngasi kan
2: ya, ne. Ya betul. Anang ngena cara batu. Lepas nanti ngena cara batu ya boleh ngasuh rekung kita cedera. Kenyak ame tadi.
1: Kira ke bisi kenika cara yang pun meh kena kita praktis. Bakal Chris tadi mm-hmm. baru aku ninga orang madah ngirup air celap nanti nanya pedis rekuang tadi ne. Selalu ya nanti aku ninga bala artis sedaya madah ngirup air suam untuk jaga suara deh.
2: Ya betul.
1: Ngo Chris tadi ngirup air celap ne.
2: Ya air celap mesti air celap. Tapi nanti air hangat engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan bisi orang ngirup air celap kak terbatu banyak celap.
2: Ya lain siku-siku orang ya, lain ke cara ya.
1: Okey, mana katinan rindu lagi merindang live atau ke ngerikut ni nyamai gini di lagu live atau ke recording lagu.
2: Okey, nanti berlagu live tu sekali jalan aja kurang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila ke, biasa-biasa gila ke. Yang mesti bisi litih ke SOP kok kita SOP recording cara berlagu kebetul apa semua tadi pitching kak dijaga sebutan kita penghayatan mayu lagi pemar bak dia tadi recording
1: hari recording
2: ya recording lagu
1: recording lagu pedis sagi lah
2: ya, betul
1: kan okay, nama pedis pelabak ke de Chris lama kita nemu record oleh ada baru
2: ya betul nanti
1: bakal live ngejadi tu kan sedikit lagi ya, nah
2: betul
1: salah go ahead aja meh macam move on aja lah
2: ya, betul
1: ujak tirin puan ti ya macam record tua nemu tanya boleh di tanduk-tanduk tua. Betul, adanya tua betul. Pun dengar tua baru tanya nak mana tua kak ya perfect lah.
2: Ya betul. Munyikuk kita tadi kita kak perfect. Nyak kengasuh kita kak ngulang-ngulang-ngulang sampai ya nyentuh ba hati orang kemendiang lagunya tadi. Ya bukannya meh.
1: jadi kan nanya meh siapa idola nuan dalam ini? Bidang muzik tu tadi.
2: Ba Sarawak tau ke industri muzik kita tau ke bukan ni?
1: Ba Sarawak uliah. Ba industri muzik global pun boleh
2: dunia. Okey, nanti ba global ianya Bruno Mars. Nanti ba Sarawak penyanyi Iban, Chris Rindu ninga sada nyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela. Mary Camela. Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sada nyawa bakal sedak Gabriel Virus, sedak Hailey, bakalnya.
1: Kira ke di kenika bisi belajar sedak ya lah ni cara-cara.
2: Chris selalu ninga nanti Chris belajar, Chris mesti ninga sedak empu teknik. Teknik ni kau boleh dicuri Chris tadi hari cara sedak lagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena ada titik ketempul.
2: Ya betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan. Ya,
2: betul.
1: Nanti kita nitiah ke ya, nanti kan nyadi.
2: Ya, kan nyadi ya. Kita minat ngambil cara ya tadi. Bukannya ya.
1: Ya. Dan aku mendak nuan tu, Chris. Bisa identiti ke diri ya. Buka je nyawa nuan. Udah nemu. Peningau dah nemu. Oh tu Chris bentuk. Bukannya ya.
2: Enggak agak gini nih.
1: Ya, bisa. Nuan bisa. Pak aku. Nuan bisa aura ke diri lah. Jadi berkini asal hati nuan lebuh medak bala peminat main lagu nuan pu.
2: Okey, lapan ya, lapan ke aku medak nembiak rebak baru dia tu, bisik megak cover lagu Chris Mayu, bisik megak main lagu Chris bertanding. Chris cukup temegah hati ya, cukup gagah. Lapan bisik megak sidak tadi rindu ke lagu Chris, rindu ke Chris. Terima kasih hangga kita semua ke rindu dengar lagu Chris. Kau dah cover, kau dah main lagu bertanding, main lagunya bertanding. Nanti kita dekat belajar hari Chris pun boleh megak inbox sejak Chris. Nanti bisik utai ke dekat tanya pasal lagu.
1: Kemana nyak Chris? Lawan nyak meh kita berkunci ke ilmu tu tadi meh. Chris pun udah kira ke mereka green light meh ngagai nembiak-nembiak ya ke dekat nguji cover lagu di tadi ni Chris.
2: Sigit diasuh.
1: Sigit diasuh ni.
2: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lawan lagu Chris tu tadi kan bisi munyi ke orang tadi identiti kediri empu dan dari segi suara tadi kira ke technical. Jadi nanti orang rebak baru main Chris kat medak bakal ni cara sedang main lagunya tadi. Kenyak ya.
1: Kenyak ya. Munyi ke nuan tadi pun tak ke ditanya aku tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan tu tadi semanjai nuan kenyadi penyanyi tu.
2: Okey.
1: Negatif tu lah lagi positif.
2: Negatif ni. Oi, negatif. Baru-baru tu tadi lah, baru-baru tu tadi kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi, ke lagu tadi. Udah nyapa YouTube. Jadi Chris bisik macam tentang anang kita kelalu ngambil hati laban segi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita ya. Kita mesti dah nemu bakal ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utainya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gue alu ringat.
1: Kita medak dulu meh komen negatif bala netizen tu tadi ne.
2: Ya, betul.
1: Jadi kena kira ke lalau kita itu tadi meh.
2: Ya, betul.
1: Komen positif ke kalau diterima nuan?
2: Komen positif pemayuha.
1: Bakal ba nuan empu channel YouTube YouTube nuan empu deh. Nuan kalau mesti nuan mesti macam komen orang dia. Kalau nak nuan terbaca ke siti ari komen orang ke mayu-mayunya ke positif ngemai nuan macam wish macam teruja lah nak komen satu kalau bisik kah?
2: Bisik mayu udah dipedak. Nyak pan ukai seminar komen banyak tadi. kita mesti berterima kasih mengagak agak sedak ya. Mm-hmm. Lapan kau dah rindu ninga sada nyawa kita. Oh. Biar mengagak kita tidak boleh selesa gila. Oh. Lapan kita mesti improve ya, setiap hari.
1: Bisi projek tau ke lagu baru di okay. Dekat datai. Kini nama berita ke pemadu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah. Mm-hmm. Nyanyian Chris.
2: Chris tahun tu bisi perambu dekat keluar ke lagu baru. Mm-hmm. Ianya baru OCHSP. Mm-hmm. Jadi lagunya lagu pop ballad.
1: Pop ballad.
2: Pop ballad. Mm-hmm. Laban Chris tadi bisi target megak dalam industri.
1: Udah start record tak record tu, udah ada liriknya ya, kini kita selalu terima nih liriknya dulu
2: diterima lirik dulu diterima. Mm-hmm. udahnya tadi baru yang pun melody tentang lagunya udah habis di record lah.
1: Udah di record nih
2: semina nganti masa lagi dekat syuting.
1: Letak lagu anak gue dulu lah nih. Simpan dulu. Teaser nanti teaser keluar lah Chris sempurna lah hilang kita lah tema dak ba Facebook Chris sempurna nih.
2: Ba media sosial hilang Chris cek
1: pemindah sosial ni agak-agak kemayaan ni.
2: Jangka aku lepas gawai lah kini.
1: Ada gawai tu.
2: Awak ke kita bergawai dulu.
1: Bergawai dulu ni. surprise ni. Surprise dari Chris. Okay Chris, Maya Humayatai dah ditanya.

0: Ya, anak orang dia.
1: Maka form 3 ini.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun tu. Okay.
1: 20.
0: Okay, Chris. Kita ngelengkap ke cerita pasal penyanyi tu. Lama Chris tu, mayu hutai ke dia cuba, Chris tu. Kita akan nanya Chris, berkawan dengan berkeni atau macam berita. Lama mayu orang lala nonton tadi, siku hari penyanyi. Berkeni nonton terjun dengan kaya bidang macam berita.
1: Okay. Panjai cerita ya.
0: Panjai ceritanya. Pandai-pandai.
1: Jadi, Mas kalau mendengar, Chris Sigit Rindu berjuluk hati ke dekatnya di penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka maga mayanya subak laban Chris kalak jadi DJ ba radio subak deh. Nak Chris Sigit nak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris Sigit Rindu dekat jadi penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID, bisik sudah unit komunikasi Awam Sarawak, UKAS, ngiga penyampai berita, open audition lah. Mayanya Chris nguji, ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mayanya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mayanya Chris lagi ber... Kids mayanya.
1: Ya, lagi pada radio mayanya.
0: Kira ke nyambi aja.
1: Ya, betul.
0: Ujung,
1: ya, betul.
0: Tahun 2001, tu dah 2026. Kira ke 5 tahun udah nih.
1: 5 tahun udah.
0: Nak rasa ini, Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu. Kira ke julu ati nuan tadi macam
1: ya, sari ne.
0: Hari ni cerita nuan tadi. Nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya, kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya. Kira ke nuan tu rindu agi gawak buat depan TV. Tamat dalam TV ya, kurang ya, tu terene. Ya, ya. Bakal radio tu ya. Kan nak dipeda orang. Tang dia tu nyau dah dipeda orang.
1: Ya,
0: kan
1: betul.
0: Tanya buat stun-stun program aja lah. Bakal program 34. Kita boleh madat live bak. Yeah. Facebook bakal dia tu deh. Tang lebih lagi ya persen ya. Sikit ada dipeda orang. Dengan nyawa aja.
1: Chris rindu jadi penyampai berita tu tadi pun ke Tegal ke selalu aktif bak sekolah sobat. Ngau orang pidato, ngau orang syarahan apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi alu lekat. Nyak kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nyak kebuah ya pelabakku. Nuan nyak dipilih orang jadi DJ radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kiak.
1: Ya betul. Ya.
0: Menyikoran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Tai kena minat nanya kena tai
1: ya, kita tadi.
0: Selalu kita dengar tai Jakob bukannya ya, ayat bukannya na.
1: Alu nyadi men tadi.
0: Alu nyadi ne. Tang kita itu tadi kan cerita ke pasal berkenan dengan kawak beradio. Kita fokus ngagai nuan kini nuan tahu nyadi sikok hari orang ke macam berita. Jadi ulih berkunci mimit pengawak nuan ke nyadi pemaca berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebedar nuan ke on air tu tadi berkeninya. Tau ke nuan kelimpah hari nuan ke macam berita ba ukas tu bisik orang ngadu ke news kini tau ke berkeni.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi maca berita aja ba ukas tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sida jurnalis sedap wartawan lah agak. Jadi Chris minat maca ajak badia. Sebenarnya Chris maca tadi Chris segi ngai dikacau orang baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang ngai ke ngacau kita input emosi benong maca berita deh. Mesti kau dah dalam mood ready dah sedia bekanya ya. Sebenarnya maca berita tadi Chris maca dulu meh yang pun berita yang tadi, yang pun round down kau dah diberi ya? Ngambil ke tak tersasul dari segi leka ke dikena dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam berukas ni, nadai rekod ni.
1: Nanti berukas dia tu ya nadai live, agi record.
0: Oh, record ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah berkenyak.
1: Ya, betul.
0: Oh,
1: ya. Nanti oleh anang mayu salah me.
0: Ya. Bukannya mayu orang edit ya.
1: Ya, betul. Betul.
0: Jadi nama pemal atau kecabaran ke ditapi dengan lebuh macam berita tu tadi, Chris. Jadi aku teringat ke bisik amat me. Rekod nah tetap betul akan agak benarnya utainya tadi perfect ke tu tadi nanti sekali tu macam lu terus manah ya di dengan nak kira kena perlu tu ngulangnya dua tiga kali.
1: Okey, jadi yang pu pemarah tadi munyiko kita dari segi emosi kat dijaga. Nya ke keterubah ya. Keterubah sekali lah perlu kat dijaga. Udahnya tadi kita impu leka jaku ke dekat di baca kita yang tadi. Mesti kat disebut betul-betul meh. Udah yang tadi kita mesti kena mu nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi. Ngambil ke bunyi yang tadi. Berita sedih, nak patut kita happy bunyi ya. Ya mesti cara, mesti bunyi ke diri impu dah. Setiap-setiap berita tu tadi.
0: Makanya nuan praktis nuan pu sebutan siti-siti ayat bak berita tu. Bahkan nuan tadi lagu nuan bisi yang pu warming up. Bahkan macam news tu. Makanya laban kita ke macam berita TV tu tadi. Okay. Daripada orang bak mau TV deh. Makanya nuan praktis nuan pu lekanya ambil yang nak kini madah nak tilur makurang. Kau mesti tips mimet kini.
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu. Teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bahkan kita jaga artikulasi sebutan tadi. Mesti kena dijaga. Selekam tadi ya. Udah yang tadi mesti kena bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban. Gaya kebunyi yang lagi lain dah. Makanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu memang kena tu nyebut tu. Kengak lah ne.
1: Laman kita yang rebak baru tu. Modern mimet bunyi ya dah.
0: Ya.
1: Kita kena mengubah kan ni bunyi kebenar ya tadi.
0: Betul. Bekeni non macam siti-siti berita tu tadi. Maka orang kan. Maka ke membaca. Kurang menyukur nanti. Kak macam selekas-leka. Yang berupaya nak ke tu. Maka ke macam. Nak bekeni non kak. Kenika balance ke nampu sebutannya tadi.
1: Okay.
0: Yang mana dia dengar.
1: Ya, munyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti bat radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti bat TV tadi kita nak untuk boleh nak untuk boleh dar deh, nak cara membaca. Nanti boleh tadi nak cara menyampai. Mayo praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin.
0: Ya, guys, minat kita menyampai je ya pelapak aku. Ya, macam sekali engkau kita empu react.
1: Iya, reaksi muka.
0: Reaksi muka. Ya, betul. Bagaimana cara nak tadi mahayati yang tadi
1: men. Reaksi mukanya tadi bukannya menitih ke berita bagaimana nanti berita yang tadi berita munye ke orang berita ke ngasuh kita gagati ceria mimet kamu
0: senyum mimet enggak
1: senyum mimet nanti beritanya berita sedih tak ke berita sino munye ke kita tadi kita ndak boleh entu laju tak ke ndak boleh entu happy macam tadi seleka
0: slow down
1: bunyi
0: ton tadi ni
1: speed ya tadi dah
0: mana jadi berapa lama nuannya dia ke diri sebenar on air tu tadi
1: okey dia ke diri kira ke sejam atau ke 30 minit
0: nuan berarti ke skrip ya, tadi betul. 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak nan mayanya kini kelimpahri madak skripnya.
1: Okey, sambil ke maca rundown ke udah diberi tadi deh. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi ni. Laban kita ke segi maca berita TV segi di makeup orang dulu deh. Sambil nyak Chris maca apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya, sambil nyak meh kita macam
1: skripnya,
0: praktisnya. Nak kiruh kurang meh kita ini kita kita main buat dunia kita yang buat. Okey.
1: Fokus.
0: Maya kita ke record news tadi. Tapi kok orang kengau di badia?
1: Okey. Baka sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga. Udahnya ngau makeup artis. Mesti nyaga kak.
0: Lebih kurang baka kita ke live-nya meh sida ya, kengau kita nya ne.
1: Ya, sikit bakanya.
0: Nak nervous kini?
1: Laban
0: dia biasa.
1: Laban nervous tu Pak Chris. Bisi cara-cara kita handle ya. Kebenar ya. Bakal belagu. Laban Chris ngambil pengalaman dari belagu deh. Anggap pacak utainya tadi anak terlalu serius. Nanti kita terlalu serius, gak perfect, memang akan ngasuh kita bergegar. Anggap pacak kita tadi orang ada mendak kita just enjoy. Makanya
0: enjoy lah. Kena dinapi rasa sayati ke kena kesal ke kita.
1: Anak peduli ke apa? perkara sekeliling. Otak ke bisik nyak bah sekeliling kita yang tadi. Bukannya.
0: Kira kan anggap ke nuan, ngau kameranya aja.
1: Iya betul.
0: Okay, siapa pembaca berita ya ke merek nuan inspiration tu tadi? Ke dikrinok ke nuan? Okay. Malaysia itu.
1: Mayuha. Maka sudah penyampai berita TV3 cukup mayuh. Tak boleh disebut. Laban terlalu mayuh. Sudah RTM. Laban Chris sikit selalu mendak penyampai berita RTM. Maka penyampai berita Iban. Maka sudah DJ Sam. DJ Daniel. Kepisik macam berita. Pan Chris mendak cara sudah menyampai. Hari ini tadi kita boleh ambil teknik cara sedap ya. Ngenatai ke berita tadi.
0: Laban berita tu laban sama macam berita. Laban berita tu ya setiap item yang nak sebakar ni. Setiap hari benda yang baru.
1: Ya betul.
0: Mana Chris? Jadi nama pengelandia ti patut di kemun kita nanti kita kan jadi pemacam berita kelimpah hari kita ke lancar berjakok tu tadi Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview ba ukas tadi ne. Nama ciri-ciri ke di pedak orang ba nuan.
1: Okey.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ya niti ke segi hari cara orang interview orang segi benda kita impu education, education ke bisi latar belakang maskom mana lagi. Nanti hari segi bacaan orang kan ingat kita impu intonasi cara ngatai ke berita. Badia eh tadi
0: lagi bisi terbukai
1: bakal terbukai mesti kau confident lah
0: confident ni nanti ketemu aku bisi sekedar tu tadi sidak ya mada hari fizikal ke hari
1: ya, tempo
0: penampilan
1: ya,
0: banyak betul, pun penting betul, kan eh
1: ya.
0: Lama kita itu tadi di pedak orang pat TV
1: baka munyi ko bala kaban sekedar penyampai berita hari stesen bukai bisi mega sidak itu tadi dikira orang hari BMI
0: BMI
1: taman munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam TV tiga kali ganda
0: ya nyak ke kalau dengar aku nyak kena nyak
1: teman nyak ke buah kris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke jaga kita tempo apa orang mana tadi muai tadi kami kena kembali dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance life ya meh balance balance life lah tadi ne okay semina by education kita tempo ba kita tempo fizikal pun mesti ka dijaga kak ne okay, labannya tadi, ukai sikut dua ke medak tua tu tadi. Dia tu empu pun nemu nanti orangnya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya. Tu empu pun nemu keni tua menilai orang.
1: Bahkan kita yang medak pembaca berita bak luar dah. Kita medak sedak secara live. Sharp sedak berluar. Nampak bakal sharp dah. Kita pun rasa wow. Bisa aura sedak empu.
0: Kita dekat ngetu dah lama tu Chris. Tang sebenarnya kita kena tu kita dekat muda clipping video Chris macam news bukas. Dah terlebih kita beranda baru, nampun baru randa bukan lagi Chris pun, bak 34 Seranyawa, nembat bak Adan.

0: Ianya tadi Siti lagu Kedibai Chris Burn. Nih, nama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Tahun kemayanya sebab?
1: Tahun 2015 record. Tahun 2016 syuting.
0: Syuting nih. Dah 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Kena berasai.
1: Satu dekad.
0: Satu dekad. Nak berasai.
1: Ya, nak berasai. Saya kaki baru lama saya.
0: Apa beda klipnya tadi pun lagi.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pegulai Ngau Kita bab Bulletin Bekas Iban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sitak Gedung ti berungkus urung 2.8 bilion ringgit dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembuk nitih tagak ditetapka. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Madah tiga itik projek tu ianya jalai besai Serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai gedung Semelatung ti bisik 3 pakej. Kuyas penerang silik berkawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Iki ya tadi clipping mimit Chris ke maca berita ba ukas Chris.
3: Ya, betul.
2: Cikgu mana nya pada aku?
3: Ya, berita Iban.
2: Berita Iban. Nah, dekat nguji macam berita dalam jakub bukai?
3: Dalam jakub Melayu bisik mega ba ukas
2: ya. English?
3: English kreatif bedau.
2: Bedau bisik ni.
3: Bedau kalau nguji. Engka ilak kini dekat nguji.
2: Ya, ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Tadi salah nguji kurang ne nanti tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita ya, Bah Chris. Laban minat tu segera bisik berdia ne.
3: Ya, betul.
2: Jadi kelimpah hari ke maca berita ngam megak penyanyi nonto kalau daripada aku aktif megak jadi MC buat sekedar program ke mesti diatur bawa nak kita itu ne Chris. Apa kena nak bagi awak tu terlebih lama mayuh mai okay tu tadi ke pengawak ke nyambi atau tadi kena sebut kau tu okay pengawak temenan doan
3: tu. Apa kena
2: nak bagi masa nonton ne laban ketemu aku nanti bakal aku 24 jam nya nak cukup.
3: Sigi amat.
2: Bagi awak tu tadi.
3: Okey. Munyi kau nuan tadi, Chris mayuh macam otai kau dah diuji ya. Maka berlagu, jadi penyampai radio, penyampai berita, pihak mega MC, berlakon pun Chris kala. Nama gini, mayuh macam, pengacara pun bisik mega. Okey, cara Chris medak jadual dulu. But ini Chris nyak tadi bisik available Chris lalu ngemasuk ke apanya tadi tawaran yang tadi dalam jadual lapan ngai jadi ke semua utai kak magang dah mari peluang ngai orang bukai ke
2: makanya ya kira ya bakal tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC tau ke bekeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi mega tang dak selalu laban Crispan mesti kak berehat deh. Macam berita apa semuanya kerja pihak mega kelas ngai jadi ya semua nyokak diambil deh.
2: Iya iya, mak Chris itu kan benuang study ke dia belajar nak. Kira ke pek mai
3: sigit
2: non pu jadual tu tanya ne
3: kan dipedak mamai
2: tang okay lah nanti salah mimin alu terus ngacau lah
3: yeah, tang okay lah ke dia tu laban boss Chris ba M5 Court cukup sporting dah kami pu apa setiap usaha tetap kami yang lala deh nama pengawal Chris ba luar ya sigit support pihak megak boss Chris ba unit integrity ianya Mr. Bernard tau ke dikumpai kita Ben Peter penyanyi Ben Peter nya hanya boss Chris ba kementerian sama berlaku mega.
2: kira ke nyamai meh nuan ngatur jam nuan ke ya, berlagu macam berita. Macam berita tu tadi kemaya nuan ke macam berita tu tadi. Meh jam nuan gawak tau ke ujung minggu.
3: Okey, nanti baka macam berita Chris selalu weekdays. Baka Chris minta keluar dulu ngagai bos madah ke dekat macam berita. Lapan macam berita tak lama aja deh. 30 minit aja. Studio baru aku pis saja.
2: Sama apa dia?
3: Ya, studio UKAS sama bangunannya mega. Udah tadi nanti berlagu pan bisik surat lah bakanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita bakal sidak majlis seni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang ngagai bos setuju baru dilepaskan.
2: Ba mayuh-mayuh pengawak ke di kerajaan wan tu tadi dek Chris ni bagi ke pedis tak kemal.
3: Okay. Ba mana lapan pengawak Chris tu tadi okay seminat pelagu aja tadi ya. Kebenar ya setiap pengawak ke di kerajaan Chris tu tadi ia bisik pelbagai karakter.
2: Nyak mak aku pengawak wan tu tadi terlebih kurang sebakal. Tiba aku temau mak ya. Lapan nyak ya kena ke tua tu gawak dia pedang orang.
3: Laban Chris tu kebenar ya, ukai jenis orang ke berjaku. Titik baru mah, sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, ukai orang membunyi. Tang laban ke ketegal ke rindu ngop pengawak bekanya tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tu tadi. Lain ke karakter kita. Ngai jadi kita dia diri ejak deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita. Udah tadi jadi MC lain ke ya. Bekanya ya. Nyo bakal berlakon lain-lain karakter.
2: Ya. Nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh pengelandia doan tu Chris nak ke mana mesti aura.
3: Kadang-kadang medak dulu kan, nanti kadang-kadang ambil mood dulu bahkan ni kat berketuk-berketuk. Okey, diau dulu, diau dulu pasal mood dah datang baru kita ngangat ke diri.
2: Maka jadi MC tu tadi ya nak sebaka yang kau tu macam berita kau tu lagu.
3: Betul.
2: Lama kita itu tadi kita ke ngidup ke
3: suasana programnya.
2: Ya, bahkan ni non ngidup ke suasananya Chris. Contoh bakal event kementerian mesti yang pun lain gi bakal pengawak kahwin tu tadi mungkin memang hidup ke yang pun vibe tu tadi ni ngambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu kat bertundik ngau bala ke bisik medak kita bakal pengawaknya di MC tu deh mesti nemu bertundik bakal narit hati orang ke bisik medak kita tadi bakal MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti kena mu konteks program
2: kita kan mesti study dulu meh
3: ya study dulu
2: program ke di kat di MC kita tu tadi ne
3: betul
2: Okay, jadi nanti bisi orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu berkini bala kat gigat nuan tu Chris boleh share contact number
3: tak okay boleh kita boleh add Chris buat Facebook ianya Chris Ben Fowler K-R-I-S-B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R hanya nama Facebook tadi buat Instagram pun bisi buat TikTok pun bisi nanti buat WhatsApp kita boleh minta nomor Chris nanti Chris nyebut bari tu nang ngacau Chris tengah-tengah malam lagi au. Okey, kita boleh contact Chris buat nomor 0111408047 nanti kita dekat berguna ke Chris buat pengawak belagu ke MC ke tau ke pengawak kepukai.
2: Dulu runa-runa dulu dengan Chris laban kita sama nemu jadual Chris tu tadi ya pek. Sangat-sangat pek. Nanti kan guna pengawak bakal
3: mesti ke gawai.
2: Tumu mada. Laban kena nuan ngatur jadual untuk tadi ni Chris. Bak pengawak ke di kerja nuan dia tu Chris. Apa orang ke support nuan dari belakang tu tadi?
3: Okey. Orang ke mayuh support Chris ianya family. Bala pindai. Sigi nyukung pengawak Chris, semua pengawak kerja Chris meh. Sikit disukung sidak ya. Bala menjadi Chris pun sama mega. Kadang-kadang udah kadang-kadang bala menjadi nemu nundi. Udah nyat lagi anan ingat spon kami tu ke sidak nundi. Ada makan-makan kah ke sidak ya? Makan nyat nundi dah. Pihak mega sidak ke bukai mayuh meri kata-kata semangat ke Chris. Jaku perangsang. Tiap gulai ngurang bekani-bekani dah.
2: Nama pemuju nuan ke udah di uliah nuan sepemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nama jenis tu nama tai dah kalak dicapai nuan sepemanjai career nuan.
3: Okey, julu ati ke udah dicapai Chris ianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita. Lapannya segi julu ati Chris teh dekat jadi penyampai berita. Pian mega dalam pengawak belagu, dalam pekit belagu mayuh udah lapan Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu dalam industri music, Chris target dekat jadi siku hari finalist. Buat carta siapa juara SCSJ apa dia sebut sikit di target utainya tadi lah dalam target
2: aku pun dah
3: lawan utainya tadi bedau kalah di Japai Chris sikit segi nyadi ke julur hati lah dekat perform pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluar ke nuan tu ilah mesti masuk carta. Amin kan. Ah carta di julur hati nuan ni. Danya ya ke utai ke dari ulih nuan tu tadi. Hari belagu-belagu nuan tu tadi mayuh dah dulu nuan.
3: Laban mau nyukuk Chris tadi pekit belagu udah mayuh kalau di apa udah kalau enggau deh. Udah suah menangkin gitu. Jadi Chris dekat menguji pengawak paket lagu kebesai lagi. Ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya mereka kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kebesai mendak kita ya tadi. Maka ni cara berlagu ke betul apa semua. Lepas sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka ngau cikgu hari menua bukai. Mainnya maka Chris kat nunjuk meh tadi berkeni cara ke betul apa semuanya ngagai orang kebesik mending.
2: Kira ke maka kita ke belajar tu tadi meh. Maka kita ke belajar hari pemberi satu ke kita. Maka subah bisik UPSR kita mesti kan nemu pencapaian kita berkini.
3: Iya betul. Nyak
2: masuk nonton tadi nih. Okay Chris, nama lalau nuan ngaji rebak, nembak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itih kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak ke kerja tuan tu. Nama lalau nuan ngaji sidak ya nih.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Chris tu tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ke tinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengacara ke once kita udah bisik education semua utai boleh dikekak magang ngemujur makanya tadi dia magang ngau bisik minat serta bakat
2: nyak ne hau jakok ke penuh diari nuan yang kanya bisik dekat amrik terima kasih hangga minat yang kudah nyukung nuan ngelam waktu ngagih pembeli nuan Chris.
3: Okay, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyukung atau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk dia tu ngau lagu-lagu Chris pihak maka kita ke selalu ninga YFM terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak megak agai family Chris, terima kasih megak lapan ke suah nyukung atau ke support Chris dalam pengawak belagu. Ngau mayuh macam pengawak.
2: Mayuh macam.
3: Okey, jadi ngagai kita ke rebak baru ke rindu ngau pengawak belagu ke pengawak jadi DJ radio atau ke penyampai berita, kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox sejak Chris bak Facebook atau ke media sosial kebukai.
2: Udah Chris madah ke Facebook ya berkini tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris pak Facebook Chris Burn Fowler KRISBERNE jarak FOWLER. Kita mungkin boleh follow Chris pak Facebook, TikTok, atau IG.
2: Terima kasih Chris. Lepas boleh kenapa ke diri ngaji konti YFM bakal ke Sarito, ba program kita 34 seranyawa neman ba Adan. Jadi ngarap ke nuan mujo meh dalam kerja nuan ke dekat datai nama utai ke digagak nuan ngarap ke semua utainya mujo magang meh ni Chris sekali lagi terima kasih laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM bak program 34 seranyawa nemban bak Adan Chris tu baru kita bak awak kebukaan ni Chris
3: iya betul
2: tak sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM aku kak ngasih Chris lagu ni dikenak kita nyurut ninggal ke walaupun ninggal kita itu tadi lagu namanya
3: okay Chris merindang kita ngawal lagu lalu pengerindu dulu
2: 8 jam kita tu lagi bedal ngasih Chris lagu
3: okay lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen jadi Chris main lagu tu dulu okay enggai memunyi enggai ku nyebut lapan nasi tua samanggai ningas sautku

0: kayaknya ya tadi.
1: Okay, terima kasih ya Chris.
0: Ya, terima kasih Maga Ngagai YFM lama udah ngundang Chris pak program 34 tu.
1: Ngarap ke bisi rezeki. Ya. Kita bertemu baru.
0: Kita bertemu baru.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, bye bye.

0: bentar ngali hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus mulai vokal.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik merida kita.
4: Pemirak pagi.
3: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

Iya dong, ini lepas pukul 4 lemai. Coba lemai. Jaga bahawa peningat kaget mendiang ke wifi bakal ke lemai tu. Iya, pihak megak ngagai Emelda Johnny. Kau udah mulai ngol kita, Pak 34 Seranyawa. Kita mulai bawa rentak ngalai hari ni untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peningah kagik mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angan bak luar dia di bandar raya Kuching. Harap ke kita bersabar mayo. Kelebih agik kita ke benua mulai ke diri ngagai luar atau ke rumah kita ya. Kita udah bekau kita ke pemisi atau ke pulai gawai tu tadi. Ya, lebuh-lebuh barang tu jalai mulai ke diri namunnya ke Kuching, ke Seraman kini, ke Betung, Sibu, memenua-menua ke Bukai. Sejapan bertapik ngau gaya hari ke kelaluangan. Rupiah mega bala peringat kita yang dah tentu kak ngantuk-ngantuk wak dia ni. Anik lah peringat ya. Aku dah nyedia ke main macam lentak lagu kena merenang kita. Serta mega info-info kena dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah. Sekali tu kena merenang kita. Cerita lagu Ari Ricky Anderson. Rawan hati ngempunuan.

Ya, pendengar Mayu Jadi kita ke diau di Sarawak. Di Perancang, ngamik ke register penatai pemisi kita. Sebagai upis pengumpul cukai dalam negeri atau ke dikumai orang LHDN. Pihak ko sapit premier Dato Amal Dr. Singh Kui Hian. Mada ke tok dikena mudah kaget perintah nyaduan sebarang bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun agai lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merit penguntung ngagai lebih 800,000 ikut penerima di Selatan Sarawak. Tak saja pihak, penyampaunya mimit agi hari ke ditaga perintah Sarawak. Ianya kira 900,000 ikut orang ke layak nerima bantunya. Nyak tadi peningan mayu pekawa lalau ambil ke kita ngeregister penantai pemisai kita agar upis pengumpul cukai dalam negeri LHDN. Ya, berita ke terubah bawa rentak ngalih hari ini.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakasa, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Ia lagu kedibai Gilbert Gawa. Tujuh ke jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sulas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM. Ke benua ngulam kini jam ke dia ke. Udah tentu udah gawai semua pergi gak ke sama-sama. Tapi ya, ya bas mula makir. Biasanya ngulam buah maram, buah pelam ya. Yang ambil ke nyadi ke penemu Rama Bala Peninga. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. Nakma adeka berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak. Berengkah 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Kena napik monsun barat daya. Kedeka berengkah 14 hari bulan 5. Tuk tadi ya. Jadi operasi tu dia berjalan ke bak tujuh kanan dua. Ianya bak tekat air bakum, bakun. Tekat air murum. Tekat air batang air. Tekat air matang. Tekat air semunjan. Tekat air gerugo. Ngau tekat air benguah. Pengawak tu tak kena ma berjalan ke OPA tu. Dia kena muta ke penangguh air langkang kandang teka air serta dia kena bersedia nyimpan air keguna dalam menua ngau pengawak bertanam bertupai. Jadi aturnya megak dekat dia berjalan ke kena bersedia tumu nampak musim kemarau tak kurang hujan kelebih lagi bulan tujuh tu ilang.

2026. Ketahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026. Nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi Taekwondo berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

Ya, nya tadi cerita lagu rancak kena minat dengan bala peningat kita. Ya, mereka selama lemah dengan bala peningat di kap, di kenawir kapir.

pendengar Mayu. Lebih lagi kita akan berkenal ke Jematan Batang Lupal 1. Di lalau ngejakuk ngamik ke nyaga pemelisi kanan 2 nya ngamik nak berbuai ke uras sebaran 2 ya. Atau dia kena tentukan kanan ngelingik nyematannya seluruhan bersih. Kata diintu ngau mana ya. Dan itu ke infografik upis kerja raya JKR Sarawak. Jako tangkanya digagak berindik hari penamah penyampah kurang ke berkenak kenyamatannya tiang hari yang kawan peranak menua tempau raban raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun nanti ngetemu bak nyamatannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi perkaguna Mansia Mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua raban berguna amat. Jadi kena tentu kenyamatan batal lupa satu terus bersih mana serta likuan dikena Mansia Mayu ya. Pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Renangkannya kena kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita tu bala peningai ya. Lebih lagi pemansang kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Kampung Meboy Serian akan angkat ke penglikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir kelebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tu di penjalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching atau ke GKCDA. Tiah ke penerang ke dipansus sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan pemansang kanang menua Datuk Martin Ben madaka projek tu sebagai hari pengawak kemajak di penjalai ke dikena negap kaget pemansang menua pesisir tanya dia ke peringkat guna Kementerian Mayu jadi lampu jalai ke dipasang di kampung Meboy ngagai kampung Batu di dekat jadi terus ke berat ngagai beberapa kandang dua bukai dikena nentu ke Mayu hagit peranak ngasai ke peringkat gunanya ya. Ambil ke kita nemu bala peningah maka kedia tu dia bisik RM1.5 juta sudah dipelanja dikena berjalan ke Mayu macam projek pemansang bak kampung Melbourne.

Jadi berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindi hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia. Berengkai hari bulan tu ya.

Ini dia ke penerang peningkat mayu ke di pansut presiden mimbal pemufakatan Painai Malaysia Mapin Sarawak Dato Rosali Edi Wahab mereka nanti nadai suku ngau ke mata Painai undang-undang ngau tagangnya nadai merik empas ya. Buat diranau RKM Kuching mada ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tau tayang narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita tau ke cerita bak media ramah berindiak ngenyak perindai undang-undang Dato' Sengkel PS Nani mada ke taga umur ngenak media rama berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar Mensia dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: Hei, nama teh kedadu tu. Nama tu akun Facebook Stephanie. Aji saya, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, aku ngasau telah lengah, ada lokal. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lokal. Ya, sama, sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: Tivet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk meracun, membaja dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Bersama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Oh Bangedo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
6: Eba,
5: ku bulatkan cintaku untukmu.
6: Iya.
5: Mati pun rela demi cinta.
6: Oh
5: Bangedo, oh sayang.
7: Iya. Steady yang mana?
8: Aku ingat
9: Pala anak aku ngeraro aku duit mana ada kebuka yo aku minat ke YFN telepon
7: ambil kredit sudah ya
9: pesan lagi enggak
6: Masih buka hati batu nai.
9: Hati batu.
7: Semua batu mak.
6: Batu makang.
8: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai.
10: Ladies and gentlemen, YFM
8: Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Ingatkan, program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Ya, peningat mayu kita bergulai buat program dalam rentak Pupu Bansa dangdut ya. Jadi lagu ke terubah ke dekat di tebah ko. Lagu ke di baik perintin ni lah. Bansu.

0: Namu Nomiri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu Nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Yang terus ke program Rentak Dandut Pupu Bangsa, lagu ke Nibai M. Bujoy.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, peningat Mayu lah. Dekat tu aja aku sekolah jalan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 6 terlebih kita dekat bergulai ngau isi tau ke Nancy Tambung. Jadi peningat Mayu lah kena terus ke program rentak dandut pupu mansa. Lagu ke sekali tu. Lagu kali aku. Kau tahu pun ada lagu. Bye-bye.

Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembuk kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya.

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jaku di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Yang manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggau Jonathan J lagu kenanga pun ke sadalemai sari tu 6/6/2026 hari bulan sari tu mana hau 6/6/2026. Okey, jadi buat sadalemai kita bulan aku Nancy tambum takai isi. Terima kasih ngagai tama aku Nancy nangai tau ke DJ Gaby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalih hari. Jadi betusun program buat sadalemai sari tu kena 6/6/2026 nak ada berubah lagi bekas lama kalau pukul 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisik pesan lebih lagi pesan pemati pesan berat tau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM berlumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6:30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tandu program Nebi Amir pukul Langgau Antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke Sada Lemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angka 10 di Kuala Lumpur. Bekanya ke tusun program kita buat awak Sada Lemai sari tu harap ke kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai buat rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke ngintu diri malam tu tu agit terus merindah kita ngal lagu gawai lagu hari Don Bestie Victor Kirik ngal sampal berat.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat sukong meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: Ramayuan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuan so ya, minat Ramayuan ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat pengarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkat ke Tenglandia, dempak pemujur dalam pengidua. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemasang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Tempat Ubesai di Sarawak. Dengan 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Cukme awak di pemandu mana. Tul bagi gagal peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, lebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: kelebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Semalam ayah ngagai kita ke baru gulang kami buat YFM. Pemegang terima kasih ngagai kita ke agi mengkam gulang kami buat YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Peningat kalai gaya hari di pelabak ke hujan, ribut, buat sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli Limbang. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang Tasik buat peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter, lalu angin berpuput hari utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke Bang Belayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekerang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabam Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kebang Belayan kena-kena munga siliak berkawal nga pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berumur 014 88

35-01. Tau ke ngagai Tina anak Tibin buat lumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa, Tibin anak Musa tau ke laki limau anak Insu. Udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi kabar melayan ke dekat Munga Sili Agi telefon ngagai Resli anak Tibin bak umur 014-8835-021. Tahu ke gagal Tina anak Tibin buat lumur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bang Belayan ke dia buat Sungai Melangan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tinglala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Aki Muntoy. Jadi pesan tu madah ke Inggiah, Anak Berenggang, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Aki Muntoy. Udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu hari sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggiah Anak Berenggang, Inggiah Anak Berenggang tau ke apa Wini tau ke Aki Muntoy. Udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 niang dekat di itu sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke silik lagi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Wini berlumur 011-1983-9517. Terus kena taik ke pesan kita ngagai kami buat YFM.

Gawai ke perlu di lagu hari Florence Law lalu untuk pesan pemati kena terima hari Kristi anak berita atau ke Inai Unggek. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting Sekirau Air Putat Kampung Siul Batu Siul Kandias Miri Pemegak Eka Sama Gawak bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang untuk dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandis. Jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016-889-6191 tak ke ngagai Senorita balumur 011-983-9044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang serta ni yang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Siu Kandis. Penerang ke Silik Agi telefon ngagai Jackson Nicholas buat lumur 016-889-6191 tak ke ngagai Senorita buat lumur 011-983-9044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju selan anak nyuak nyuak di Sibu Jaya. Jadi kebang belayan berulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga rumah Tedung anak Kelambu bersungai Menawak Balingian kebang belayan di Sematu Niah. Kabar melayan di Tepus Pelugau Belingian Muput Anap Kemena serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng Anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng Anak Ugus. Payeng Anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng Anak Ugus. Payeng Anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian lalu niang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli Anak Tinggi ke mesan ke Kabar Melayan ke dia di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir, Enggau Pasai. Jadi minta Kabar Melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah. Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng. Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalai Kabar Melayan minta Kabar Melayan ke ngelala niang Dina anak bareng tak ke bini niang tinggi anak bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang bak Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetas ulit niang Dina anak bareng tau ke bini niang tinggi anak bubung kena 13 hari bulan 5 tu lalu tembuk ngalih harinya
sebedaunya lemai 12 ada bulan 5 dekat ngatur nguan ulit.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Anda yang dah ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi itu macam pesan akan diterima dari Umang atau ke Ucuk ni yang ingin tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ia ke dia bawa Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pemelayan ia ke Bukai ti ngelala inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu sari tu hari sari tu 6 bulan 6 2026 nyentuh ngagai 8 bulan 6 2026 buat rumah Abel Bawang Asan si Bu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-5246-949 tau ke ngagai Winnie berlumur 011-983-9517. Nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke apai Winnie tau ke akik muntui udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026 niang dekat dintu hari sari tu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai wini berlumur 011-1983-9517.

0: lagu baru dari Isali Sweetie. Saya jam dia tu pukul 7 lemai, selamat-lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemaga selamat datang. Tuju kita ke baru datang, baru sangkai di Bandar Kuching lemai tu. Terus bergelengok kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Cakup ransang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita lagi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah bangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah ulin tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke penai kita. Ia dalam jari kita. Kita ulin ngerubuh, kita ulin ngeruntuh. Ulin niri, ulin negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban urang bermenua USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida, inyak sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat semak lagi nau Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak nau dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak perai. Pakai ni utai itu baik perai. Anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja utai itu baik. Untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Dan pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Dan nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia injau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi tu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang sapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh merek influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekaliang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita. Tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik mereka ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
4: betul
3: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal
4: amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runda yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu tu titih-titih ke aku dah. Kau yang manah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan, penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Sada lemai.

Lagu ni What Made Gawai Tum Ketumbak. Ujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7.30 tu lagi dia kita akan mendiang ke berita Tita Bo terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merindang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Veils of Versa, lagu Lelengau. YFM, segulai sejalai.

0: jujur dalam pemilu. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang memasang bakat NELTD. Bergulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 Juntu. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balap linga ke Semampai Nyukuang lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: 사도 로아 띠가 Tanahnya Maya saya itu tabara saya teman gula nya Maya kaki kayak babayar kedai itu.
1: Wei, Maya gula ampa dilan.
0: Ih, ketika ada tabar.
1: Elan elan, macam-macam penyakit taro tairi gula nemu deh. Kuma di mana make gula Maya nya? Sakit nemu deh, kemih manis, kiris gigi, ngeli blur.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
4: Pesan tura tai ari YFM, begulai ngeupis pengerai benua Sarawak.
5: YFM.

terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawop negap ke agi pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang payat besar di Miri ditetapkan jadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air payat pantis. Selamat lemai bulan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak bisi udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak nyadi pemujur besai ke udah di, ulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Ti ulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggau bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching yang ada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat ngemansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak engkau ndak ngira bangsa. Nyalai bala nembiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering engkau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data engkau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Johar, Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawak berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri, ndak nemu. Dulu agi arinya, penerang bisi madah ke PRN.

Dan Sarawak disadang deka diatur dalam tempohnya, lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ila. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke Meraka antara menua Eropah Timur, dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu, lebih lagi Limbang Enggau Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Pedemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Tok berguna benar dikenal negap ke agik penduduk Limbang Enggau Lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara Enggau Brunei, Kalimantan, Sabah, Enggau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang Enggau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang ada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawam Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Ngimbai Tebiang Tasik Utara NCH Enggau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besar bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kedua-dua batang paya endang bak tanah ke lembut tang tanah ke berubah di pelabak ke nyadi kebuah batang paya besarnya ke tau pantis. Ia maksud Jakutuk ngagai pengarang berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngau dur ti berkelingik ngau nyak tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat belabuh di pejalan ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari 2 itik paip Sarawak Water Sdn Bhd ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air tidakkah ditambah ke berenggat-renggat. Ia madah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih ndur orang mayuah tau ngambil air bersih. Spital, sekolah ngau rumah semiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai mensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak bersedia serta berkelimat ngau air bak sepemanja timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri bak pengawak pemansia ngau teknologi pengerai setipak ngau pemansang teknologi pemintar tiru AI ngau robotik bak bidang perubat. Spital besar Sarawak diatu udah berjarit 4 tahun diaku nyadi spital pemansia ke pemaduk nyulut di Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kebejadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit titik sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indai di Bukit Saban udah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke disediakan perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemah hilak. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti perintah Sarawak endah udah berbendar dekat ngelatih ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landik tiulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak nerit ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Ti madah ke ulah ti bansanya tahu bendar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ia madah ke pengawak ti madu ke bala ketua mensia mayuah Tuai Upis enggau pemesai penerit adat patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah gagal sistem. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BUP Strengthening Integrity Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya ia megak minta mensia mayuah kenatai ke sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC enti bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat diperjalai. Kena ujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jakut asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya Tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedak ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin panda channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

lagu ni Stella Philip Mulut Ketawa Hati Merinsak, lagu kena merinang kita ke benua mendiang ke kami sedang lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Okay, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Min bergulai ke Anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha program enam biak miat kita. Ha, kita tau ngabas so Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tau follow, like serta share Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat Abgulai ngau anti miat. Anti miat dah datai baru. Tentu kita udah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi ngau bala kaban kita ni bala bakih kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke bak luar dia. Banyak kita ningga ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ne ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sudah tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sudah itu ngena baju orang ulu daripada anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuh pada anti mian tu ne. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba penglandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti min ukai okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nam biak miat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti min tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya berjaku. Hai.
1: Hai.
0: Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur Bidayuh.
0: Oh, Iban kenya Bidayuh. Oh, mayuah campur tu, ne? Uleh-uleh jaku Iban, ne?
1: Uleh
0: kan, ne? Mimit. Mimit, ne? Tang nemu teke sebut anti, faham, ne? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak mega ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik data ngau anti min. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti min nah. Okey, nama penuh
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama ndak. Penglandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah ke mai sidak tiga tu tadi datang ngai konti buat program enam biak ambil. Terima kasih ke suku kong bala pindai pia mega bala nembi amit ke rindu ke program nembi amit gulai ngan tim yen ne. Jadi kita ke nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak antim yen tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah St. Teresa?
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal? Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkawum Scarlett Adele. Anti mian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
1: Pandai.
0: Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: Wo si huan kuo yi.
0: Oh, kuo yi.
1: Kuo yi.
0: Betul pinggirnya, nah?
1: Ya.
0: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya, Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak bakanya ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nah oleh hidup bergulai sejalai betul tak faham kan faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza
1: ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang meninggal ne. Ninmu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah bercakap Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang maya rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: Yeah, it's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gig mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto. Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo. kajat induk. Kajat induk sida iaitu tiga ikut. Jadi sida ikat nyedia ke diri. Dalam sida nyedia ke diri itu peningah, kita ngantik. Lagi kita dekat medak live Facebook. Sida iaitu ngajat. Ngajat kenyah menya asagal itu. Tang kita berperindang dulu. Ngau lagu kuda dipilih antimin. Kena berindang bala peningah nembiak kita ke sekali itu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Ha, kan mungkin ni balau peningan nembiak kemaya radio tu. Apakah kudah dipadah kan timin? Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ini. Ngau utek dekat di bawah utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bawa konti YFM, bawa program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Leto.

Okey, peningannya tadi persembahan hari ya tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita mau perinang sekali lagi peninga nur sedaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Mogulay nga antimin ba program na miya mit harinam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sidak ya, baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey, Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, nyak Scarlett Adele ne.

0: Penyanyi.
1: Penyanyi? Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, Mayu lagi kategori artis tu kebenarnya nih. Tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
0: Doktor.
1: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
0: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia nih. Jadi yang madah tadi ya perlu berusaha lebih lagi nak.
0: Yeah.
1: Belajar. Adanya doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak.
0: Yeah.
1: Disiplin.
0: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Engkau kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda umur sidak tiga uliah megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nambiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa tu, namanya mantai ke penglandiak kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
0: Betul.
1: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tuk meh endur anti min merik peluang merik awak merik pendelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya kuda merik sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengka muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
0: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
0: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
0: Di luar.
1: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
2: Ya.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sape?
0: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
0: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah. Kita yeah. Tiga nih. Dalam seminggunya berapa kali?
0: Satu.
2: Sekali
1: seminggu.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
0: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu setiap Sabtu hari Minggu kah?
0: Sabtu.
1: Sabtu ne. Yeah. Dari pukul
0: 10 sampai 11.
1: 10 pagi.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
0: Ya.
1: Yeah. Memang mami dengan daddy lah anjung ah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, anyak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk meda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak lebih lagi ba sape ne. Okey, kita dia tok ke meda persembahan sida tiga ya tok ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tok mawat mit kelicir.

Okay, ya tadi lagu Mawat merindang peninga kita kelemai tu abah program enam biak min. Ah, kita nak masuk jam. Ha, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okay, hanti min nak ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelandia sidak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sidaknya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidaknya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sampai nyata anti mien nak merti nama not buat dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu?
1: Mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Aha. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat
0: dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bakal ni?
2: Performance
0: je lah.
2: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Maka kepada Hanti Mien tadi, Hanti Mien nak merti nama otak ditekan bak sape nya tali gitarnya pun Hanti Mien nak merti mat urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6. Oh. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
2: E.
0: Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nanya mimit ne, ngau sida tiga atau tadi mekau ngau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandia makanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sida tiga atau tadi sida bisik penglandia dah lama ada hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau ne, tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kang ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban ndak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okeynya tadi bekawang ngau penglandi sida tiga tu berprogram nambiak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mai sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datai. Nanti kau megah antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak mit kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Rakyat Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,395 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh seluruh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam syarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde, pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: FM di Sriaman 89.5. Ngangkat ke Tenglandia, tempat pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemasang Bakat, MEITD. Mengulangkan cabang ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datangnya ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Dengan 6-7 juntuh, berpalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi nanti pukul 5 lemai. Masuk endak membayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur baru Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia madah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding. Ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh lagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergulan Sejarah.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: kita jatu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6 kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gaya hari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngarap ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, berdemikian ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami nintiang hari, nintiang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bakal selama abang jam kedua lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tanduk carta siapa juara.

nyentuh ke tengah malam tu lagi neh. Nadain tu jaku malam tu ai. Laban kita kemending ke tanduk carta lagi ya. Hari lagu Embu Joy. Kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu. Ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E. Ngau lagu ya Sarawak Maju. Kedua lagi nginjau lagu Rancari Urai. Ngau lagu ya Dandut Batu. Ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lunduk, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, ketawa ke diri ini dengan lagu Ari Urai ini. Dandut Batu. Ya, kita anang ke Lubing Kiang. Ngay nerima bertemu Rabukai. Ngay kita nyak dikumbai orang untak batu. Kita ngerja pengawak. Mesti ke ngembuan ati batu ya. Kental ke kita. Baka ML lah udah lagi ke ngunci UPS kita pukul 10 ne. Udah berita lagi. Mesti ke ati batu memang sangku UPS petang kaki lima kami dia tu eh. Okey, kena-kena oleh kita dua lagi lagu disediakan aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu ke disada Isali dan lagu ya Sweetie Sayang. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Enda Sepenemu bunyi ku dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belalak malam tuan tau ke besi program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruai ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai rohati pagilah kita bertemu Y 9.12 pagilah neh. Okey, ungkapan kita ke dekat belalak malam tu Y. Kita belalak enggak hati ke cukup lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami segulai sejalai Y FM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, ha lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi kita nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya bak buat tu tadi ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Kita kena berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri Madah upis menteri ada tu benung nembuk ke pansi Menster Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu Ari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunyeng Nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO institusi Palan Pengintu Ngau Raban orang tuai umur empu dikenal itu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyen rang sebarang langgur penemu dikenal kemanah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansik ke jagunya pengudah menjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju ngau Bintulu, maritim di Miri ngau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal itu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti bekaul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyedia ke atur alternatif ngagai mencam manyuh nganjung serbana bekaul ngau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piceh Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti ngau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai mensia manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasi kenyari 1-7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikenang ngangkat ke integriti ngau pengarap hati mensia manyua. Ngonyong ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengan kami, Pemerindang Malam, nangkan ketu lagi. Kita mending ke tandu carita sapa juara. Salam Malaysia Mandani.

0: Pergelan Sejarah. Jeranah Derita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal Jaku Aswet ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu untuk lama tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Mulai ngok kita buat carta sapa juara preview 24 titik lagu ya ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ya ke 9. Okey, 32 titik lagu kebenar yang udah juara buat carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ya tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai ngau kita dekat mai kita preview 24 titik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisi keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tumeh 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
0: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nya sebuah 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu bernasib semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang gagai malam anugerah ACSJ ke-9. Okey, jadi yang kali hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu ke diberi nama Berdegak Berserak Lalang Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalau jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peninga ke rindu ke lagunya ngujung ke ya ulih masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, Ari Sikut, semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu Ari Nicole dia tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anda minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun sitik yang kemarin mega batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu Sikut Ari finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, Sikut komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu Ari Darah Helena bak musim ia ke 9 SSJ tu. Ya, mai lagu tu kada beri nama Perahu Mir.

Lagu Hari Dara Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasit lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngagai malam Anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus menian ke lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak Ari perhati mata kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu hari What Rock lagu kada beri nama Trabai semi finalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat berbulan dengan kami buat carta siapa juara tusun ya ke minggu tu special mimiet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal anugerah carta siapa juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita buat minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu juga mujur nyingkang ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 8 tahun yang kemari lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiang ke lagu kedebrin nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Ningkang agai semifinal ACSJ ke 9. Okey, ke sekali tu sikok penyanyi yang kedang cukup yang dikelala. Nadai rendah nemu sikok penyanyi kebega yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke 9 tu, ia nyertai penyanyi bukai bega masuk agai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu, Winnie Albert, dengan lagu ya, Aku Ukai Lulung.

Yo, lagu kedai nama aku Kailulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi pulang dengan kami Bak Carta Siapa Juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin Ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Selama kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalis SCJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku Ari finalis buat SCJ ke-8 tahun Sitik Nyen kemarin megah. Tang tajapan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penyanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gue Ari Ramles, Walter di Rantai Pengingat Manis. Semifinalis ke-9 kita lekang autiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulan kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Menuju kita ke Bedon Teriba jam ia ke dia tu berjimat ba jalai alun ngarap ke selamat datang ba nur ia ke dituju kita begulai ba carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalis ia kemujur nyingkang ngaga SSJ ke 9 soal itu datang ba semi finalis ia ke 11 kita ke Sarito. Datang bahas semifinalis kita ia ke 11 SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke mega kalanya di juara SSJ tahun tu ia main lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang siapa lagi Enti Ukai Ika semifinalis kita bahas SSJ ke 9

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesslyn Jambu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal mulai ngau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Berabat tau ke Siti Band mulai ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari Mesir 12, itik lagu 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus meliang ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Ari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece, ngau lagu sidak ya, menyadik.

Kita baru dah mendengar duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita iba Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang juga kita ya ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tushtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua ya manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dingah ke. Kita terus ngagai semi-finalist kita ke sekali tu. Tu siku penanyi ke menung angkat megak jam ya ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang yampu. Begulai ngau Den Aladdin. Semi-finalist ya ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuan Siku.

Tinggal 7 ikut semi-finalist dah lagi ya ke berada di kita. Terima kasih yang juga kita ya ke lagi mengkam gula dengan kami abang tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang preview lagu semi-final SCSJ ke 9 tu ilak pendengar special kayak kita ngali hari itu ninga semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys semifinal SCSJ ke 9 tu semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak yang bu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ada lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam yang kedua itu dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepas yang lagi kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales Parung Pemencik.

selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulih balas manah kita. Anak kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan mengu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau kemana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Jago dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigi gerah jari nak tahu buah si belakang bilik sida. Sigi disaduang baik pakai sida serumah. Nyanak kak jago dalam saritu.

0: Memang kerbata awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri, Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Anang dak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta tu meka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamok kian. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga lagi nya. Jalai gelicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tulang jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah tuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Mita, udah ngubah jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arung Jalai. Ukai Semina bisi digagal Arung Jalai Melnikal, Ken Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung kerea Sarawak oleh nengah jalai itu nak bebayar atau kena betol, Ken Brunio Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah neresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: penganta kami subak je. Spray na. Karga subak muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak gue tuai ke. Kan uang ni ke bahasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no. Semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang ka ngayam dini yang ami pridang kurang.
1: Nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah spitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tai merik darah ngagi upis tabung darah spitab sai kucing maya jang pis terbuka yang nyari satu ngagi hari empat pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4.30 lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11.30 pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4.30 lemai. Upis tabung darah spitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 ngau hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh menyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semula nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semula ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radeto pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manung waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du coba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinggal dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Кан?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Informasi.
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta tu meka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ayak? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusai ke belau kue. Mana lagi dia tunu. Ya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana apa kutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Ni jalai ke ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa indah datang ke sekolah, medak rizal anak ya, apa indah itu. Ndak datai, ya nemu oleh anak ya ku ya, ya enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak ya 3 tahun, dah hanjuang ke sekolah anak ya. 4 tahun dah hanjuang ke sekolah. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun 1, yang boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun 1 dah dan juang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju.

Sebenarnya pandai-pandai namo dah tahun 6 gas ku lagi gawak kayu ku ya. Laban ti gawak kayu tu. Dah besi ban empai gawak, dah besi duit pansut. Ha, dah besi 500, dah besi 400, mainnya subanti 500. Apo? Mayo pandai besai uli bini labanang.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026, aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai Ngau Anak Ngau Roh Kudus, amin. Lata-lapai kami beri terima kasih ngagin wan ketika udah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi itu ngalan wan dari Tuhan tiraja kami pagi itu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus neka Corpus Christi neka mengingat Yesus kami beri derempu ngagin kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ningal ke baca Injil ke okay, diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyawut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida ngau benar kumadah ngai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang ke makai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisik penghidup ti meruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum kaku lalu aku hidup laban apai. Bakanya mega orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempa aki ini kita tang sidak mati. Tang orang ke makai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menyadik dalam Jesus Kristus dalam penghidup kita lebih-lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengirami sada tu ingat ke kita Jesus sempu ke meri diri ngaga kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai atau ke air hirup kenang hidup ke diri nak patut semangat teka roh kita berpanggai butai ti sebaka dekena ngetan ke ya. Laban semua tai hidup berguna ke pemakai ngawa air hirup atau ke sekedar bangsa pemakai atau ke neterusi ngambil ke ulih hidup. Jadi semangat roh kita pekanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap. Nyak lai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil kita temu ke pengering terdatai. Ari Allah Ta'ala lalu merik ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya. Ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penampak tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati. Labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengunjung yang datai berumah ngagah ialah Ta'ala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga pemacam cara buat dunia tu dikena nupik semangat tegaruh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita nya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja Katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngadara Jesus yang di segi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang Katolik bakal tu dah diterang ke kita nakau oleh berbahasa lalu nerima sakraman tu ti engkeman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke komuni kudusnya di segi amat tubuh ngodarah Tuhan Yesus tibendar. Jadi bila menyadik tadi kerindu aku bahwa hari Minggu tu pengerami tubuh darah Yesus tu ke Corpus Christi madah ke kita pasal
pemesai guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ngingat ke kita nakan ni Yesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu tiamat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya diambil kita kita maka uliah ngau nak uliah ngeriang ke semangat kita. Ti pemadu berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat. Ari semua induk lalu berkat amat. Anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus. Sina Allah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti mada berkuasa. Berkat kita. Apai. Ngau anak. Ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab nyawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atikak. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kenak.

Josephine Jali Nana ngelebu aku lagu kena mungkal pengerap pagi hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan dengan kami buat YFM. Pemega, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi pengerap pagi hari tu bergulang dengan aku Nancy Tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas selama kalai pukul 6.30 tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kitanya ngaga email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM ke ditabur terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching dito. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lala Penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpen Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendeng ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor Greman yang metusun program pengerap pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam. Sekali itu Intan Payung Aku lagu hari Clement Mann merindah kita buat program pagi YFM.

jaku prangsang ke sarito. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita, banyak kita pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib mulih kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggenduk, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemayan ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datang dari Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu berarti kejakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita bertapi ngau penusah. Lebuah kita bertapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia me patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini pak ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi lebih kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebih dekat gereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, yang ke nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdoa Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdoa. Semua tanya mana magal tidak satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dulu. Triple like di laban tua. Nyak ke ujung ketua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyukak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman meri utainya. Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisi anak tahukah bukan pendekat Tuhan metu atau jadi ngau dia boleh purih pantih ni ya mayu orang mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
0: Sembilan puluh tahun.
1: Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni naya. Tang Tuhan ukai muni ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya.
0: Yeah. Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita pramu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan rektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bombah namau teku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku ngos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan dari kita ingat Tuhan kita kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh nah ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nyak kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai nyak kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita menuang deriba bayak ke kita menuang bekerja tau ke bersekolah kita boleh datang ngagai Tuhan
0: sebarang maya
1: sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mak kita ini ya.
0: Ya.
1: Nya alai dini nuol nuan. Baik Tuhan ngau nuan. Bersampi ngagaya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih gagal kita gagal mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi sehari itu 7 hari bulan 6 2026. Jadi datai bawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami berlumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita. Jadi itu pesan ke terubah bawa YFM, pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak dia bawa rumah tutung danau engkelili. Jadi pesan tu dituju ngagai mong anak medan bawa bulo Patrick bawa nangapan angat adul Rosita Cili pengulun teri bawa rakut singun bawa skandis Julian bawa jalai Sri Aman Kuching munggu sebilik Rita nak garit bawa merakai Kapam layan kediau ba miri jengin bulau kiai tintiang lalang nanga kumpang kandis sayat suah sebangki panjai kelampo bukit tungku bukung rasau kampung langgir kampung pawah serta kapam layan ia kenalah di rintai di tok nama. Jadi pesan tu madah ke medan anak sulung. Medan anak sulung udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik yang kelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7 hari bulan 6 2026 malam tu bawa rumah tutung danau yang kelili serta dekat dianjung pagi hari 1 8 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke medan anak sulung. Medan anak sulung udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 jam 7.08 minit lemai klinik yang kelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah. Malam 7 hari bulan 6 2026 malam tu rumah tutung danau kelili serta dekat dianjung pagi hari 1 8 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima hari terin anak gasing atau ke Martin enggau Martin anak gasing. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan ke dia ba meranti meludam sungai Pedada, sungai Mulun, sungai Daun, Tanjung Baru, sungai Suwa, Bulan, Jeragam, Kesindu, Entangur, Kelait, Emperan Buluh, Ketimbung, Belimbing Besi, Kerung serta Kabam Belayan ni ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah gasing anak sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah gasing anak sulai, ex tuai rumah gasing anak sulai udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 jam 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7 hari bulan 6 2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai anak ya terin anak gasim bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin anak gasim bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah gasing anak sulai, ex tuan rumah gasing anak sulai udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026 pukul 4.40 minit lemai lalu ni yang tu dekat diintu belamai wah kena 7 hari bulan 6 2026 ianya malam tu serta dekat dianjung pergilah 8 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bawa pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke Silia telefon ngagai terin anak gasing bawa lumur 014-664-6079 tau ke ngagai Martin anak gasing bawa lumur 013-811-1454. 4. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Linggih atau ke Liang anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebiliak ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebiliak ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak Uju Sebiliak ke dia bawa meradung serta kebang belayan ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngakup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelah batang sebetan ulu sebetan empat buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak. Lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelah Ruban serta kabang belayan ia ke ngelala silang anak Linggih tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat dintu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggih silang anak Linggih atau ke Liang udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: Asai ti nyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tu lagi nampung pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan yang kedia di Miri, Sebuti, Liam, Entulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan ia kenalah dirintai di tu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6/6/2026. Lalu ni antuk dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kira 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu mega pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kucing, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy udah nadai pagi hari pagi 6/6/2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntui berlumur 011-983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang tau ke Apai Wini tau ke Aki Muntui udah nadai pagi 6/6/2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke silik telefon ngagai didek buat umur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Ngangkat ke pengelandian, nampak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD menggulingkan tabung ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntu, Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tur bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM. Segulai sejalan.

Ke Terubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang menua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jun tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM ketat 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Komited Ngelegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal itu ke penyulut negeri itu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, pengelikun, pemakai, ngau modal, mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR Benung Dikmujur dikena nyambung kandang menuh pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami jadi ke nakut babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbanggaunya Raban Nembiak Bisaya dipintak nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi ngau ekonomi digital. Tu dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital ukas minat meransang penumbuh ekonomi menua di tu ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak ngau pendatai pemisik baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngonya Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang bertanam cara moden engau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Madah upis menteria diatuk benung nembuk ke pansiak mensia mayuh di serata menua dikenang uliah ke penemu ari mayuh bengkah Raban ke Bekawul. Tuk nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah NGO institution palan pengintu ngau Raban orang tuai umur mpu dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia mansut ke jakutnya penguda berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuah Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bahawa pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematih dikenal nentu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Bapak pengawal tik sama Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize Pro-DR dekat di Kerembai ngagai 14 bengkah ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Nembiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamak sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak Esket Fair 2020.

0: Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Nyari pelasar ti berguna dalam nampak rakyat ngga bansa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngga penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah penumbuh ulah ngga nilai integriti antara diri sebilik nyari tunjang pemansang raban bansa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sida dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership, Bok Library Negeri Sarawak. Berjakuk bawa pengerami ke sebaka, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche nyematak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat nyadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakuk tau ke retorik ajak. Integriti nyadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta nyadi elemen tak berguna dalam nyamin penglantang institution ngau pemansang raban bansa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalan ke hari semua raban nyengkawa membalut ketuai pekerja pengawak perintah agensi penera adat ngau komuniti. Dulu agi harinya Datuk Seri Fatimah ngelatai ke pengagak Atia ngagas Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOOP Senentang Pemesai Guna Integriti di nyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikenak nempak raban bansa ti bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik dari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jakumba ari sedikit penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sedikit tu minta bayar semak RM30,000. Sidak sebilik megak yang dibansa kena embang dengan pengawak tik ngenatai ke pengerusak bakreta tengkira sidak. Berindik anggonya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus menegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik. Tudaka berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patigi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai ngauraban sedadu hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen hari agensi perintah ngau gerempuang NGO

0: Pakat Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta Mayu Hagi Agensi ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, tuai pemakai menua ngau Binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015 YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau kaun suat serap-serap, tau kaun suat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau aruk, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya pukuang.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Yang lagu ni BBC Mabujang Sarawak ujung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Penghidup bergulai dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu hari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 pemaga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansa mimit berkawal dengan sejarah randa radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ni dengan ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu ngenang sejarah radio Sarawak keterubah didinga ke nak 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya Amina boleh didinga pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak engga gelombang angin setengan lalu mayanya mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarkan buat radio ianya jakuk Melayu Cina English engau Iban. Oh, lalu director radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview buat radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengeluar program Iban keterubah buat kemega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah radio Sarawak lalu berserima engkau hari radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai bisik live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun radio Sarawak nya awak ke kita sama bela nemu kalai sari tu kena 7 hari bulan 6 2026 hari radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu Nomiri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci babas.